Ini cukup lengang, masih terpantau ramai lancar teman Pro 2. Jadi masih aman kalau kamu mau melintas ke Insinyur Haji Soekarno sampai ke Rungkut ya. Kemudian kalau kita pantau sekitaran Embong Malang, Jalan Tidar, Kedung Doro, Bubutan, Praban, ini juga terpantau cukup aman, ramai lancar. Jalan Tunjungan bahkan sampai Basuki Rahmat juga masih aman terkendali lalu lintasnya di pagi hari ini teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang lagi on the way pagi ini, aku harap kamu tetap berhati-hati dan terus patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada.

Beautiful Now dari Z featuring John Belson. Teman Predu, aku puterin spesial buat kamu di kesempatan pagi ini, yang mana semakin kesini semakin terkaya aja nih teman Predu. Aku harap kamu makin semangat juga ya untuk ngejalanin aktivitas kamu di pagi ini. Ada yang harus upacara pagi ini, ada juga yang ternyata menikmati liburnya aja teman Predu. Ya semangat deh buat kamu yang ternyata lagi on the way, tapi kan jalanan lagi gak padat banget ya kan. Harusnya cukup aman lah untuk kamu berkendara di kesempatan pagi ini teman Pro 2. Yang bikin aku seneng adalah kamu juga tetap stay tune di Pro 2 FM RRI Surabaya, karena banyak lagu-lagu asik dan juga informasi menarik yang bakal aku update buat kamu ya kan. Tapi kalau ngomongin masalah bulan Juni ya, ini agak sedikit berbeda sama bulan Mei kemarin. Kayak bulan Mei kemarin kamu udah cor-coran istilahnya ya, cor-coran untuk liburan, spend uang untuk long weekend gitu. Kalau di bulan ini kayaknya enggak deh teman berdua. Enggak ada lagi yang namanya long weekend. Masih tetap stay sama aja kayak bulan-bulan yang lain nih teman berdua, iya kan. Jadi kamu mungkin bisa lebih fokus untuk ngebenerin atau ngejalanin aktivitas kamu yang mungkin bulan Mei kemarin agak sedikit berantakan karena kebanyakan liburan ya. Cuma nanti di tanggal 16 Juni kita akan memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah ya teman Pro 2. Jadi cuman ya cuman 2 aja tanggal merahnya di bulan ini. Gak usah sedih, nanti di bulan apa lagi ya, ada gak sih Juli? Gini nih, jadi harus ngecek tanggalan gak sih teman Pro 2? Juli aman ya kan, Agustus juga ya so-so terbilang aman lah ya. Seenggaknya kalaupun ternyata di setiap bulan kamu gak ada long weekend atau liburan, uang kamu tuh bisa kamu tabung untuk mungkin next liburan atau bahkan untuk kebutuhan lainnya teman Pro 2. Jadi gak ngerasa boncos-boncos amat, karena kemarin tuh banyak yang ngerasa Mei boncos ya walaupun banyak liburnya gitu. Apalagi selama ulang tahunnya Kota Surabaya kan sebulan full tuh banyak diskonan, banyak yang sale, banyak promo. Jadi kayaknya banyak kalapnya juga teman Pro 2. Nah, mulai bulan ini kita harus benar-benar nabung, hemat ya kan kalau bisa. Kalau enggak bisa ya diusahain teman Pro 2, harus bisa. Masa enggak bisa sih? Tapi kalau jajannya ngejajanin aku sih enggak apa-apa ya. Enggak jadi nabung dong itu teman Pro 2. Yang penting mau ada long weekend atau enggak ada long weekend, ada libur, enggak ada libur, yang paling penting Pro 2 FM RRI Surabaya tetap nemenin kamu.

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Flashback seru dulu teman Pro 2 di tanggal 1 Juni 2020. Nah, udah pasti ya dari tadi pagi aku udah sounding banget bahwa hari ini kita memperingati hari lahir Pancasila yang memang tanggal 1 Juni itu momentum untuk mengenang proses perumusan dasar-dasar negara Indonesia. Tentunya lewat peringatan ini masyarakat juga diajak ya untuk memahami dan mengamalkan lagi nih nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kamu sehari-hari teman Pro 2. Jangan pernah dilupakan, jangan pernah mengganti, apalagi merubahnya begitu ya, karena kita udah punya dasar-dasar yang kuat dalam berkehidupan di Indonesia tentunya. Ini adalah salah satu dasar-dasar negara yang selalu kita pegang sedari dulu. Nah, tanggal 1 Juni ini akhirnya ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila itu di tahun 2016, teman Pro 2. Berarti udah 10 tahun ya ditetapkannya, teman Pro 2, lewat keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 untuk mengenang peristiwa bersejarah. Sejak saat itu juga hari lahir Pancasila diperingati setiap tahun ya sebagai momentum untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Namun selain hari lahir Pancasila ya, tanggal 1 ini kita juga memiliki agenda yang luar biasa besar untuk Indonesia teman Pro 2, yaitu Festival Gawai Daya di Indonesia dan juga diselenggarakan di Malaysia teman Pro 2. Bahkan perayaan ini memang berlangsungnya di tanggal 1 dan 2 Juni setiap tahunnya ya, karena ini juga sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen yang cukup diperoleh oleh kawan-kawan kita dari suku Dayak di Kalimantan Barat, teman Pro 2. Kalau dari National Today sendiri, Gawai Dayak itu menandai berakhirnya musim panen sekaligus menjadi momen untuk menghargai kerja keras di balik panen tersebut ya. Dan festival ini juga nantinya mencerminkan persatuan dan kebersamaan berbagai kelompok etnis seperti Iban, Bidayu, Kenya, Kelabit dan juga Murut teman Pro 2. Aduh, kalau ngomongin suku Dayak, aku tuh sering banget nonton di FYP TikTok aku ada mbak-mbak Dayak yang dia selalu mengabadikan momen dia itu lagi berkebun, masak di kebun, makan-makan di kebun. Itu seru banget teman Pro 2. Namun bukan hanya itu aja ya, bukan hanya dua peristiwa ini aja yang terjadi di tanggal 1 Juni ini, tapi juga kita memperingati Hari Anak Internasional yang mana tentunya ini untuk menghormati anak-anak sekaligus meningkatkan kesadaran dan pentingnya perlindungan hak-hak mereka juga teman Pro 2. Masyarakat ini juga harus diajak nih buat ngedukung kesejahteraan anak dan menciptakan lingkungan yang aman untuk tumbuh kembang mereka juga teman Pro 2. Buat kamu yang lagi berulang tahun di hari ini, happy birthday to you, bahagia selalu, semoga apapun yang kamu inginkan bisa terwujud, bisa tercapai di usia kamu yang baru ini.

Si Buku Pro 2 RRI Surabaya. 21 pelajaran untuk abad ke-21. Tulisan Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, penulis kawakan yang kece abis nih, nulis buku yang benar-benar keren teman perdua. Judulnya 21 pelajaran untuk abad ke-21. Buku ini kayak panduan buat kita nih, buat bisa ngerepanin dunia yang penuh gejolak. Dan banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat dari buku ini. Yang pertama, pahami dunia. Harari bilang, kita harus paham banget sama dunia sekitar kita nih, gak cuma yang ada di depan mata. Kita juga harus tahu teknologi, politik, ekonomi, sosial budaya, biar bisa ambil keputusan yang benar. Pelajaran yang kedua, tentukan prioritas. Harari juga ngasih tahu nih, kita harus tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Apa yang bikin kita beneran bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Pelajaran yang ketiga, kembangkan daya tahan emosional. Harari juga bilang, dunia ini keras. Jadi, kita juga harus kuat dan gak gampang down. Kita perlu latihan, daya tahan, emosi, biar bisa hadapi segala rintangan. Pelajaran yang keempat, pahami teknologi. Di zaman teknologi ini, kita harus bisa keep up dengan perkembangan teknologi. Harari bilang, kita gak harus jadi ahli, tapi harus ngerti dasarnya. Pelajaran kelima, jadi kritis. Jangan jadi zombie informasi. Kita harus kritis dalam menerima informasi dan berbagai sumber. Ngecek fakta dan mikirin sebelum percaya. Pelajaran keenam, lindungi privasi. Privasi itu penting banget bro. Kita harus paham hak-hak privasi tentang kita dan gimana cara melindunginya di dunia digital kayak gini. Pelajaran ketujuh, kenali kelemahan kita. Kita manusia gak sempurna bro. Harari ngajarin kita buat kenal kelemahan kita dan cari cara buat memperbaikinya. Pelajaran ke-8, terus belajar. Dunia akan terus berubah. Jadi, kita harus terus belajar dan berkembang. Jangan mau ketinggalan oleh zaman deh. Pelajaran ke-9, bekerja sama. Harari bilang, di abad ke-21, kerjasama itu adalah kunci sukses. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain, saling menghargai, dan bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Pelajaran ke-10, jadilah fleksibel. Dunia ini unpredictable, jadi kita harus bisa beradaptasi dan jadi fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pelajaran ke-11, Harari mengajak kita buat mikirin masa depan, bukan cuma urusan hari ini. Gimana langkah kita hari ini bisa mempengaruhi masa depan? Pelajaran yang ke-12, kembangkan kecerdasan buatan. Artificial intelligence ini bakal jadi bagian besar di abad ke-21. Kita harus belajar dan terlibat dalam perkembangan artificial intelligence buat masa depan yang lebih cerah. Pelajaran ke-13, bermeditasi. Harari mengatakan meditasi bisa membantu kita dalam mengatasi stres dan juga menemukan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran ke-14, lakukan perubahan kecil. Kita bisa berbuat banyak dengan tindakan kecil sehari-hari. Jangan meremehkan dampak positif yang bisa kita buat. Pelajaran ke-15, peduli lingkungan. Kita harus jadi pahlawan lingkungan nih, melindungi bumi dari kerusakan yang terus terjadi. Pelajaran ke-16, hindari fanatisme. Harari juga ngasih tahu nih, fanatisme dan intoleransi itu bahaya. Kita harus terbuka dan menghormati perbedaan pendapat. Pelajaran ke-17, terhubung dengan alam. Harari juga bilang, kita harus bisa menghargai alam dan terhubung dengannya. Alam punya peran penting buat keseimbangan hidup. Sederhana dalam hidup karena kebahagiaan gak selalu soal hal besar. Pelajaran ke-19, berpikir global. Dunia ini udah gak terbatas bro. Kita juga harus bisa mikir global dalam tindakan dan pengambilan keputusan kita. Pelajaran ke-20, terbuka terhadap kebenaran. Kita juga harus mau terima kebenaran, meskipun sulit atau enggak sesuai dengan pendapat kita.

0: Halo, saya Ning Zerlin, Ketua Umum Paguyuban Cak Daning Surabaya. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan informatif aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman-teman Pro 2, ikutin terus RRI ya. Jangan sampai ketinggalan RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Udah siap ngerasain hype Piala Dunia 2026? Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.
1: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM dengan deretan lagu enak buat kamu.

0: Aku tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, soalnya lagi dapat bonusan aja.
1: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
1: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah,

di Halo hanya satu lagu. Get ready. Waktunya aku spill hasil vote Halo hanya satu lagu pagi hari ini, teman pro 2 dari Nyoman Paul. Kira-kira kamu udah vote belum? Hayo. Tapi jangan sampai kamu kecewa kalau lagu favorit kamu gak keputer karena kamu telat vote ya, teman pro 2. Dan kalau ngomongin Halo pagi hari ini dari Nyoman Paul, seru banget. Karena ternyata teman pro 2 tuh lagi suka banget sama satu lagunya Nyoman Paul. Terbukti di vote Halo pagi ini ya, satu lagu doang yang terpilih dari 3 lagu yang aku spill buat kamu, teman pro 2. Waduh. Ada Memori Kita dari Nyoman Paul yang akhirnya banyak banget dipilih sama kamu, teman pro 2. It's okay, gak apa-apa. Aku puterin spesial buat kamu di pagi hari ini. Kalaupun ternyata kamu pengen dengerin yang lain, bisa banget, teman pro 2. Langsung aja kamu request nanti ya, di jam 10 sampai jam 12 siang. Tentunya di Pro 2 FM, teman terbaik kita.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2 sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

Kamu masih di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Bareng aku, Deviana Radispada. Selamat pagi, teman Pro 2. Aku temenin kamu sampai nanti jam 10 pagi ya. Kira-kira pagi ini lagi aktivitas apa, teman Pro 2? Lagi santai kah? Atau bahkan buat kamu yang ternyata di tanggal merah ini masih harus tetap aktivitas, semangat ya, teman Pro 2. Kamu masih harus kerja, cari cuan, ngumpulin duit. It's okay, gak apa-apa, aku temenin kan sama-sama kita juga. Iya, semuanya dibawa happy. Iya, jangan sampai ada perpecahan hanya karena kamu gak libur di tanggal merah. Nikmatin aja, bawa happy aja, teman Pro 2. Karena kita memperingati hari lahir Pancasila, yang mana identik dengan dasar-dasar negara untuk persatuan Indonesia, begitu ya, teman Pro 2. Nah, kalau kita melihat semakin kesini semakin kesana semakin kesini tuh banyak hal-hal yang kayaknya membuat perpecahan ya, teman Pro 2. Cuman introspeksi diri tuh kayaknya kurang gitu. Nah, mari kita introspeksi diri, kira-kira hal apa sih yang membuat perpecahan ini tuh terjadi, bahkan bukan hanya di sekitar kita tapi di dunia ini. Dunia ini asik, sambil nyanyi gak tuh? Jadi kita agak sedikit berat ya pagi ini ngomongin sikap lah. Sikap apa yang menurut kamu ternyata bisa membuat perpecahan di sekitar kamu atau bahkan di Indonesia sendiri, teman Pro 2. Supaya apa? Supaya kita bisa aware, kemudian akhirnya ini sebagai introspeksi diri, terus juga kita menyadari, oh iya, ini salah, jangan dilakuin lagi, begitu ya. Biar tidak ada perpecahan lagi, teman Pro 2. Jadi gak apa-apa, kita sharing aja pagi hari ini lewat WhatsApp-nya Pro 2 FM 081-92-8952. Terus di Instagram, kamu bisa gabungan di question box yang udah aku bikin di @pro2rrisby atau aplikasi RRI Digital. Mungkin dari hal-hal kecil aja itu tuh udah bisa jadi sebuah perpecahan untuk diri kamu, teman Pro 2 ya. Jadi kalau bisa, ya udah kamu introspeksinya bareng sama Pro 2 FM kalau kamu enggak bisa introspeksi diri sendiri gitu. Aku tungguin sampai nanti di jam 10 pagi tentunya, ngajakin kamu buat seru-seruan juga di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Bersuara, Wakil 1 Menteri Kebudayaan Jawa Timur 2026. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang telah banyak menyiarkan informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Kepada teman Pro2, jangan lupa untuk terus mengikuti RRI ya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Ngerasain hype Piala Dunia 2026. Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro2 RRI Surabaya. Karena di sini, suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola, Piala.

0: Gata Supporter, semarak cerita Piala Dunia di Pro 2.
1: Saya Yuda Mustopo dari Surabaya Jersey Community mau sedikit membagikan tentang euforia Piala Dunia. Mulai dari apa yang saya ingat dari euforia Piala Dunia, yaitu tentu dari Piala Dunia tahun 90-an, ada tahun 1994 di Amerika dan Piala Dunia 1998 di Prancis. Khusus untuk Piala Dunia 1994, di gelaran turnamen waktu itu saya memiliki idola yang mungkin bisa dibilang Diego Armando Maradona-nya dari Balkan, namanya Jose Aji. Dia memiliki spesial umpan atau akurasi tendangan bebas yang cukup tinggi, yang cukup bikin saya terkesima dengan performanya waktu itu dengan tim antarjoknya Rumania, dengan Florin Radusio, ada Dan Petrescu dan sebagainya. Rumania lumayan bisa menembus sampai perempat final waktu itu, dan dengan skuad underdognya cukup mewarnai gelaran Piala Dunia tahun 1990.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kamu masih di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Dan selamat pagi aku ucapin buat kamu yang mungkin baru aja pantengin pada pagi ini. Ada aku Dewi Anora di sini ya, yang ngajakin kamu untuk introspeksi diri ya. Kenapa kok introspeksi diri? Iya, karena mungkin kita sebagai anak-anak muda, ini juga sebagai penerus bangsa begitu ya. Jangan sampai kita yang masih muda ini malah bikin perpecahan dalam dunia ini, teman Pro 2. Makanya kita harus saling introspeksi, kira-kira apa nih yang bisa membuat ataupun sikap-sikap yang bisa membuat perpecahan di Indonesia atau bahkan di sekitar kita lah. Mulai dari lingkup kecil dulu, iya kan? Karena semua hal itu pasti bermula atau berawal dari lingkup kecil dulu, teman Pro 2. Gabungannya lewat WhatsApp bisa, Instagram bisa, aplikasi RRI Digital, apalagi bisa, teman Pro 2. Coba aku cek pagi ini ternyata udah pada semangat banget gabungan lewat Instagram Pro 2 RRI SBY. Kalau Ami Aruma bilangnya itu tidak saling toleransi, Kak. Mana nih yang tidak saling toleransi? Yang mana? Yang mana? Coba kasih tahu aku. Tapi kalau ngomongin toleransi, ya sebenarnya toleransi itu bukan hanya kepada yang tua kepada muda atau sebaliknya ya, yang muda kepada yang tua, enggak. Tapi tentang toleransi beragama, berbudaya, suku, itu juga perlu, teman Pro 2. Karena perbedaan dari agama, suku, ataupun budaya itu pasti juga menimbulkan gesekan sebenarnya kalau kita tidak punya toleransi, iya kan? Bersyukurnya kalau di Surabaya, teman Pro 2, toleransi beragama tuh udah bener-bener aman banget lah istilahnya gitu. Apalagi pemerintah kota Surabaya itu yang benar-benar menyatukan agama-agama yang ada di Surabaya sendiri. Begitu setiap ada hari raya dari agama lain, itu tuh benar-benar dirayakan, diberikan pengertian juga begitu ya. Bahkan kita yang mungkin tidak seagama gitu ya, tidak seiman, kita masih bisa ikut merayakan atau bisa memberikan ucapan selamat lah ya kepada mereka yang berbeda-beda agamanya. Jadi bukan terpaku dengan yang mayoritas aja, tapi yang minoritas tuh juga selalu dipedulikan, teman Pro 2. Itu baiknya di kota Surabaya, dan harapannya bukan hanya di Surabaya tapi di seluruh kota-kota atau provinsi yang ada di Indonesia ini bisa dilakukan. Dan aku yakin itu sudah dilakukan sebenarnya, teman Pro 2 ya. Jadi jangan ada lagi yang diskriminatif dengan berbagai hal yang berbeda ya, ataupun yang minoritas, teman Pro 2. Jangan sampai kamu gak mau kan kalau itu juga terjadi sama diri kamu. Makanya jangan sampai kamu juga melakukan hal itu. Coba kalau kata Ami Aruma tidak saling toleransi ini apakah bisa diperbaiki? Bisa banget, teman Pro 2. Perbaikinya mulai kapan? Ya mulai sekarang lah. Mau mulai kapan lagi? Kehidupan tuh akan terus berjalan, teman Pro 2, tidak mungkin stuck di situ-situ aja. Jadi perbaikinya itu dari sekarang, mulai dari yang kecil supaya tidak semakin membesar, teman Pro 2.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pergi ke wihara menyalakan pelita, cahaya damai menerangi jiwa. Waisak tiba penuh makna, kasih dan damai untuk semua. Atas nama seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 kepada seluruh umat yang merayakan. Semoga Waisak membawa kedamaian serta nilai-nilai kebaikan senantiasa mengiringi langkah kita dalam menjaga persatuan dan harmoni bangsa. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Susu Saza dari Sal Priadi featuring Namo Ibu Daya, teman Pro 2 aku puterin untuk kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini benar-benar cerah banget, terik banget, dan kayak banyak yang lagi pamer gitu ya. Hari Senin tuh harusnya kayak gini. Hari Senin tuh harusnya sesantai ini gitu. Bahkan ada yang bilang Sabtu nongkrong ngopi sampai malam, dilanjut Minggu juga nongkrong ngopi sampai malam. Seninnya ya ini dibuat tidur seharian. Emang enak banget ya kan. Beruntung deh yang hari Senin tanggal merah ini juga masih nyantai atau libur di rumah aja gitu teman Pro 2 ya. Tapi buat kamu yang ternyata masih harus gawe, masih harus kerja, semangat 45, gak usah kendor teman Pro 2 ya. Cari cuan juga lebih menguntungkan kan. Biasa kalau di tanggal-tanggal merah gini masih kerja, itu hitungannya lembur kan. Gajinya masih plus-plus double-double kan. Iya kan, iya kan, iya kan, iya kan. Ada yang jawab, enggak, sama aja. Ya udah, yang penting tetap semangat dan dibawa enjoy teman Pro 2. Aku juga masih ngajakin kamu untuk introspeksi diri, karena aku ngajakin kamu buat ngebahas tentang sikap-sikap apa sebenarnya yang bisa membuat perpecahan di dunia ini, di Indonesia khususnya teman Pro 2 begitu ya. Apalagi kita hari ini memperingati hari lahirnya Pancasila, dasar-dasar negara yang sudah terbentuk, yang mana sikap-sikap kita juga harusnya menyamai dasar-dasar Pancasila ini tadi teman Pro 2 ya kan. Kamu gabungan lewat WhatsApp 081908952, bisa kirim chat atau voice note kamu. Kemudian Instagram @pro2rrisby atau aplikasi RRI Digital. Aku tungguin sampai nanti jam 10 pagi ya, spesial di kesempatan pagi ini.

longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain.

0: masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Aku memilihmu dari Brisia Jody featuring Fabio Asar, teman Pro 2. Seperti aku yang benar-benar memilih kamu untuk bisa bertemu aku, mendengarkan aku setiap waktu, setiap hari, ya kan? Dan aku harap kamu juga selalu memilih Pro 2 FM untuk menjadi teman kamu setiap harinya, teman Pro 2. Anyway, di kesempatan pagi menjelang siang, ya kan? Masih pagi banget gak sih? Udah sarapan belum, teman Pro 2? Kalau belum, buruan deh cari sarapan, ya kan? Atau bahkan mau digabung sama lunch nanti alias brunch. Okay. Boleh aja, teman Pro 2, ya kan? Anyway, aku mau sapa lagi yang udah gabungan lewat WhatsApp-nya Pro 2 FM karena kok WhatsApp, Instagram ya. Di Instagram aja karena banyak yang menyerbu di Instagram begitu, teman Pro 2, ya. Kalau di Instagram ada sebentar. Ini kok banyak banget sih. Ada unik pack plastik. Jualan plastik dia. Tetep ya, walaupun jualan tetap pengen dengerin Pro 2 FM gitu ya. Sikap angkuh, Kak, katanya. Sikap angkuh. Kenapa ya sikap angkuh tuh biasanya memang terkadang ada faktor-faktor tertentu gak sih seseorang tuh punya sikap yang angkuh, teman Pro 2? Tapi apakah ini juga bisa membuat perpecahan? Bisa, kalau itu adalah salah di dalam satu circle yang akhirnya mendominasi gitu loh, teman Pro 2 ya. Ini hal kecil sih sebenarnya, tapi juga bisa berdampak, ya kan. Terus ada Tianen, mau menang sendiri. Ini juga bisa sih, teman Pro 2. Mau menang sendiri, gak mau dengerin pendapat orang lain, gak mau dengerin masukan dari orang lain, gak mau dikoreksi salah satunya, begitu ya. Itu bisa jadi sebuah perpecahan juga. Jadi kalau bisa, iya kan, introspeksi diri aja dulu. Jangan mau menangnya sendiri. Apakah ini udah benar, apakah itu udah betul, gitu ya. Kalau belum benar, kalau belum betul, iya cari yang lain. Lo kok cari yang lain? Ya kalau memang belum benar, belum betul, ya diperbaiki dong, teman Pro 2. Jangan sampai kamu malah terlalu egois. Menang sendiri ini juga salah satunya adalah sikap yang terlalu egois yang akhirnya membuat kamu mungkin ketinggalan banyak hal. Kamu dijauhi banyak orang, begitu ya. Bahkan kamu bisa merusak banyak hal juga. Terus ada SME Pack SBY. Jual apa lagi kamu ini? Kenapa banyak akun-akun jualan yang gabungan ya? Gak apa-apa, seneng aku jadinya ya. Saling serang, Min, katanya gitu. Saling serang. Ini tipikal orang yang gak mau kalah ya berarti ya. Yang satu nyerang, yang satunya juga nyerang. Gak ada yang mau introspeksi, gak ada yang mau ngalah, gak ada yang mau memperbaiki dirinya masing-masing, tapi masih mau saling serang aja gitu. Ini juga salah satu sikap atau sifat yang mau menang sendiri. Gak baik ya, teman Pro 2. Jangan sampai seperti itu, teman Pro 2. Kalau kamu sendiri gimana akhirnya? Sikap apa sih atau yang sifat atau sikap yang benar-benar bisa membuat perpecahan di Indonesia gitu, teman Pro 2. Sebenarnya memang kalau dibahas bukan langsung ke masalah pokok atau yang besarnya ya, tapi kita mulai dulu dari hal-hal kecil gitu ya. Sikap-sikap seseorang yang akhirnya membuat perpecahan itu juga bisa loh. Jadi kalau kamu ternyata lagi gak serak sama seseorang yang ternyata sikapnya itu bisa membuat perpecahan, perceraian gitu ya, kamu bisa sharing aja sikap seperti apa. Langsung gabungan lewat WhatsApp 081908952. Di Instagram juga bisa di @pro2rrisby atau aplikasi RRI Digital. Ada satu lagu dari Nagita Slavina buat kamu, teman Pro 2, yang mana Mama Gigi menyuruh kamu untuk tetap bersyukurlah.

publik. Langkah ini ditujukan untuk deteksi dini penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes. Secara konsep tentu membantu ya, terutama bagi masyarakat

0: Desita Rizky, dosen dari Desain Interior UPN Jawa Timur. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, jangan lupa ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Udah siap ngerasain hype Piala Dunia 2026? Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini, suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian sampe awakmu sing mageran.

0: Teman Pradu udah mau jam 10 pagi, ini tandanya aku udah harus caw dari ruang dengar kamu. Tapi gak usah khawatir karena abis ini bakal ada santai siang nemenin kamu bareng sama Rianita sampai jam 3 sore ya. Dan thank you buat kamu yang udah pantengin sepada sedari pagi tadi, juga udah ikutan topik pagi ini. Yang paling penting kamu tetap mencintai segala sesuatu yang ada di Indonesia, tetap rukun, damai, bergotong royong supaya kita bisa punya pondasi yang kuat untuk dunia, bahkan Indonesia lebih baik lagi. Teman Pro 2, Dewi Anora pamit. Kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye.
1: Baru aja kamu dengerin Sepada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: saatnya Info Pro 2. Let's go.
1: Pukul 10 lebih 2 menit, saatnya Info Pro 2 bersama saya, Rianita. Informasi yang pertama, anggota Komisi C DPRD Surabaya, Ahmad Nurjayanto, meminta pemerintah kota Surabaya menjadikan hari jadi kota Surabaya HJKS ke-733 sebagai momentum memperkuat sistem penanganan banjir yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur pengendali banjir harus dibarengi inovasi, SOP perawatan saluran yang jelas, serta langkah preventif untuk mengantisipasi genangan di berbagai wilayah kota. Informasi yang kedua, Bendahara Umum Ikatan Motor Indonesia IMI Kota Surabaya Yusuf Ibnu memberikan dukungan penuh terhadap gelaran slalom dalam Indonesia International Motor Show IIMS 2026 yang berlangsung di Grand City Surabaya minggu kemarin. Menurut Yusuf, kegiatan olahraga otomotif seperti slalom dalam menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk menyalurkan minat dan bakat di bidang otomotif sekaligus meningkatkan keterampilan berkendara secara aman dan terarah. Ajang slalom yang menjadi salah satu daya tarik dalam rangkaian IIMS 2026 menghadirkan sejumlah pembalap slalom nasional. Kehadiran para atlet otomotif berprestasi memberikan kesempatan kepada masyarakat, khususnya kalangan muda, untuk menyaksikan secara langsung teknik dan kemampuan pembalap dalam mengendalikan kendaraan di lintasan yang menantang. Informasi yang terakhir, Bupati Mojokerto Muhammad Albara mengajak seluruh umat Buddha dan masyarakat untuk terus menebar nilai-nilai perdamaian, cinta kasih, serta memperkuat kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri peringatan Hari Raya Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era BE tahun 2026 di Mahavihara Mojopahit Desa Bejijong Kecamatan Trowulan minggu kemarin. Kehadiran Bupati yang akrab disapa Gus Bara itu disambut para biku, tokoh agama Buddha, tokoh masyarakat, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Kepala Daerah Forkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Forkopimca, Trowulan, serta ratusan umat Buddha yang mengikuti rangkaian perayaan Waisak di kawasan wisata religi yang dikenal dengan ikon patung Buddha tidur. Demikian informasi Pro 2 bersama saya, Rianita.
0: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: FM.
1: Halo, selamat siang teman Pro 2. Kembali lagi nih Rianita nemenin kamu lagi kali ini di Santai Siang. Tentunya untuk mengawali Santai Siang ini ya kan pastinya harus dibarengi dengan Pro 2 Hitlist. Di Pro 2 Hitlist kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu nih teman Pro 2. Jadi sambil aku nunggu-nunggu kamu request ya kan, aku juga mau tanya nih, aktivitas kamu gimana sih teman Pro 2 hari Senin-Senin gini? Apakah kamu upacara tadi pagi ataukah kamu tim yang libur rebahan aja apa gimana nih? Ya yang penting kalian selalu sehat ya. Pokoknya apapun aktivitas kamu ya harus ditemenin sama Pro 2 FM karena bakal ada Pro 2 Hitlist ya kan. Aku juga udah bikin question box di Instagramnya @pro2rrisby. Kalian juga bisa request di WhatsAppnya Pro 2 FM di 081 908 9052 atau juga bisa melalui telepon di 031 534 2353. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Langsung aja request lagu-lagu favorit kamu bakal aku puterin. Jadi kamu langsung gabung sekarang juga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pergi ke wihara menyalakan pelita, cahaya damai menerangi jiwa. Waisak tiba penuh makna, kasih dan damai untuk semua. Atas nama seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 kepada seluruh umat yang merayakan. Semoga Waisak membawa kedamaian serta nilai-nilai kebaikan senantiasa mengiringi langkah kita dalam menjaga persatuan dan harmoni bangsa. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
2: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
1: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
2: Udahlah, gak usah terlalu dipikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam.

Teman Pro 2, kamu tahu nggak sih negara dengan gelar juara terbanyak di ajang Piala Dunia FIFA adalah Brasil. Tim Samba berhasil mengoleksi 5 trofi juara dunia, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Prestasi ini menjadikan Brasil sebagai raja sepak bola dunia hingga saat ini. Hebatnya lagi, Brasil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak turnamen ini diadakan pertama kali tahun 1930. Konsistensi ini membuat mereka jadi salah satu tim paling disegani sepanjang sejarah. Di bawah Brasil, ada Jerman dan Italia yang sama-sama mengoleksi 4 gelar juara. Sementara Argentina kini menyusul dengan 3 trofi. Setelah menjuarai Piala Dunia 2022, jadi penasaran nih teman Pro 2, siapa ya yang akan jadi juara Piala Dunia 2026 kali ini? Pantengin terus halftime di Pro 2 RRI Surabaya karena bakalan banyak banget info unik dan trivia menarik yang bakalan kamu dengerin. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

Masih di Pro 2 Hit List nih, teman Pro 2 barengan sama aku Rianita. Dan aku lihat-lihat nih sosmednya Pro 2 FM banyak banget ya yang mau request lagu ya. Yeah. Peminatnya banyak banget nih di program Pro 2 Hit List. Aku mau baca-bacain dulu yang sudah bergabung. Ada dari Ali Ghazali dari Pasuruan nih. Mau request lagunya Martin Garrix, Scared to be Lonely. Tolong diputerin. Oke. Okay. Lagunya Martin Garrix yang Scared to be Lonely, takut untuk menjadi sendirian nih teman-teman berdua. Terus ada dari siapa lagi nih? Assalamualaikum, annyeonghaseyo, Pro 2 Hit List, Leandro Islami. Mau request lagunya Stray Kids yang Do It. Oke. Mau diputarkan ya. Soalnya aku udah hadir di program acara Pro 2 Hit List mulai pukul 9:59. Oke, siap. Itu aja sekian. Hamsamida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Oke, siap Leandro. Disiapin lagu yang kamu request ya. Lalu ini ada Zulfikri nih. Request lagunya Astrid yang judulnya Aku di sini, ku ingin kau tahu sama yang tak apa. Yang ada di songbanknya Pro 2 FM yang Astrid yang tak apa ya, Zulfikri ya. Aku siapin ya lagu itu. Terus ada dari Lara Purnamasari yang request juga lagunya Utopia Rasa Ini Indah. Oke, oke. Udah aku siapin ya, teman Pro 2. Bagi kamu yang belum join, ayo segera join ya kan. Karena Pro 2 Hitlist hanya sampai jam 12 siang nanti. Jadi harus segera gercep ya. Yang lainnya yang mau bergabung langsung aja gabung. Bisa melalui Instagram di @pro2rrsby atau di WA nih 0819080952. Bisa juga melalui telepon di 0315342353. Kita juga streaming di aplikasi RRI Digit tahu teman Pro 2. Oke deh, langsung aja aku puterin ya lagu yang udah kamu request. Yang pertama datang dari Martin Garrix and Dua Lipa yang berjudulnya Scared to be Lonely.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Nah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pro 2, perlindungan anak di ruang digital udah jadi perhatian global. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mulai membatasi akses media sosial bagi anak. Sejumlah negara lain juga sudah menerapkan atau merancang kebijakan serupa dengan tujuan utama melindungi anak dari berbagai resiko di dunia digital. Langkah ini menegaskan bahwa menjaga anak di era digital bukan lagi hanya tanggung jawab orang tua. Negara juga hadir melalui regulasi untuk memastikan anak-anak tetap aman saat mengakses internet.
1: Teman Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak

2X. Masih di program paling spesial buat kamu ya kan, apalagi kalau enggak Pro 2 Hitlist. Dan aku juga mau sapa-sapa lagi yang sudah bergabung. Kali ini ada The Zania, I-nya double 2, A-nya double 2 underscore. Izin request lagunya Cegil. Oke, diputerin ya. Cegil, Nabila Takia dan Jagat Rasa, Samuel Cinta. Oke. Diputerin ya, Samuel Cipta ya, sama yang Jagat Rasa, sama Cegil dari Nabila Takia. Lalu ada siapa lagi nih? Ada underscore Aung Yanlin, request lagunya Mesahira di ujung minggu. Oke deh, langsung aja aku puterin spesial buat kamu. Yang belum bergabung, ayo segera bergabung ya kan, di Pro 2 Hitlist kali ini. Karena memang lagu-lagu enak ya, di mana lagi kalau bukan di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Ini dia Mesahira di ujung minggu.

Patriarch Elina Renata Adiswara, Wakil 1 Menteri Kebudayaan Jawa Timur 2026. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang telah banyak menyiarkan informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Kepada teman Pro 2, jangan lupa untuk terus mengikuti RRI ya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih di Pro 2 Hitlist. Kali ini aku mau baca-bacain lagi yang sudah bergabung. Kali ini ada siapa ya? Ada dari April.shd. Request merindu lagi Mesahira Kak, makasih. Oke, disiapin ya. Terus ini ada dari ranca.kaleng. Halo, saya Kevin dari Cianjur, request Ariel Noah. Senang bisa dengar suaramu lagi, Min. Oke. Disiapin. Ini Tania Iyas Hika juga request lagunya Mesahira yang merindu lagi. Terus ada Where 1 FM request lagunya Vanessa Z featuring Roni Parulian, Takkan Terulang. Oke, langsung aja ya. Aku puterin buat kamu teman Pro 2 yang belum bergabung, ayo segera bergabung ya. Langsung aja di WhatsApp-nya Pro 2 FM di 081908952 atau juga di Instagram, karena aku udah bikin question box di Insta story-nya @pro2rrisby. Kamu tinggal ketik aja lagu favorit kamu. Kita juga streaming di aplikasi RRI Digital, dan untuk kamu yang mau ditelepon juga bisa banget ya di 0315342353. Aku tungguin. Langsung aja deh, aku puterin buat kamu ya. Kali ini yang pertama datang dari Mesahira, merindu lagi.

Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih di Pro 2 Hit List ya kan, barengan sama aku Rianita di sini teman Pro 2. Aku mau sapa-sapa lagi yang sudah bergabung. Ada siapa ya? Ada dari sals.fm, Hacu Salma Salsabil. Oke, disiapin. Terus apa lagi ya? Oh, di WhatsApp juga ada yang bergabung nih. Ada dari Caca yang request lagunya Haha Sabrina Leanor. Terus si Galuh Puspitasari juga request lagu yang lama, yang sama ya, Sabrina Leanor yang Haha. Oke, disiapin. Terus ada dari Dewi Kurnia 53 request lagunya Fajar Nur Sembuh Tanpaku. Terima kasih Kak. Oke, disiapin. Terus ini ada dari Ami.Aruma, Sumpah Mati by Selena Grace Kak. Mungkin bisa request lagu yang lain ya, karena yang lagu Sumpah Mati by Selena Grace ini masih belum ada di songbanknya Pro 2 FM. Terus sama si E underscore Lin, N-nya double 2 sama 0 double 2, E underscore Lin 00. Sumpah Mati by Selena Grace juga masih belum ada ya. Mungkin bisa request lagu yang lain karena masih belum ada di songbanknya Pro 2 FM. Oke deh, langsung aja ya. Aku puterin lagu yang sudah kamu request nih sama Pro 2. Yang pertama, aku bakal kasih lagunya Salma Salsabil dengan judulnya Hachu.

Obat Rindu dari Suara Kayu, teman Pro 2 spesial ya, udah aku puterin buat kamu. Dan masih di Pro 2 Hitlist ya kan. Aku mau baca-bacain lagi yang sudah bergabung nih. Ini dari Instagram, ada dari Mipi underscore Y-nya ini double 3 ya. Request lagunya Remuk yang Anji Carvalho. Oke. Disiapin. Terus ada dari siapa lagi ini? Ada dari Teni. Teni request lagunya Zayn Malik yang Die For Me. Oke, disiapin ya. Teman Pro 2, ayo ya, yang lainnya yang belum bergabung, ayo segera bergabung, segera merapat ke sini teman Pro 2. Karena Pro 2 Hitlist cuma sampai jam 12 siang aja. Jadi langsung aja gabung sekarang, bisa melalui Instagram di @pro2rrisby atau langsung ke WhatsAppnya Pro2 FM di 081 908 9052. Kita juga streaming aplikasi RRI Digital. Dan teman Pro2 yang mau di telepon, yang mau by telepon requestnya juga bisa di 031 534 2353. Aku tungguin teman Pro2, langsung aja ya aku puterin lagu yang sudah kamu request. Yang pertama aku puter lagunya Anji Carvalho dengan judulnya Remuk.

pagi-pagi udah gak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik.

Zayn Malik, Die For Me, teman Pro 2, udah aku puterin ya, spesial buat kamu. Buat teman-teman Pro 2 yang lainnya, bentar lagi ini udah mau jam 12 siang loh. Yang mau request lagu, ayo buruan request, karena aku sudah puterin semua lagu-lagu yang kamu request nih, teman Pro 2. Dan tentunya nanti jam 12 bakal aku spill lagi ya kan, tentang topik-topik seputar makanan, karena memang udah saatnya jam-jam lapar gitu ya, jam-jam makan siang teman Pro 2. Jadi buat yang penasaran, aku nanti bakal spill makanan apa ya kan untuk makan siang kali ini, info-info apa nih, makanan apa. Makanya gak usah kemana-mana, di sini aja lah ya, di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik

Ketika kamu lelah, berhentilah dulu. Beri ruang, beri waktu. Kalau kamu ingin menyerah, maka ingatlah tentang asa dan mimpi yang sudah kamu rajut. Lalu kamu akan tahu betapa besar petualangan yang sudah kamu lalui.

Roni Parulian dengan judulnya Tak Ada Ujungnya. Udah aku puterin spesial buat kamu teman Pro 2. Dan udah jam 12 siang ya, saatnya aku beralih dari Pro 2 Hitlist ke topik-topik seputar apa ya, seputar makanan dong. Udah jam 12 siang nih, ini kayaknya udah jam-jam rawan gitu kan, rawan lapar, waktunya makan siang gitu. Kalau kamu makan siangnya dengan menu apa nih teman Pro 2? Kasih tahu aku dong. Apakah masih ada sisa-sisa daging hari raya Idul Adha kemarin? Kalau yang masih ada sisa-sisa daging ya kan, masih bingung dagingnya mau dibuat apa? Coba deh kalau dibuat steak. Oh, pasti enak banget. Karena steak itu kan potongan daging sapi atau daging merah yang dipotong tegak lurus terhadap serat otot. Pemilihan bagian daging tuh, teknik memasaknya dan tingkat kematangannya pasti jadi kunci utama lah ya untuk menghasilkan hidangan steak yang empuk, juicy, berair dan kaya akan rasa. Yang penting bukan rasa yang pernah ada ya, beda. Jangan menggalau ya. Oke, ini bahas makanan. Dan kamu tau gak sih teman Bro 2? Memilih bagian sapi yang tepat tuh sangat menentukan kelembutan dan cita rasa steak loh. Jadi bagian potongan daging yang paling pas itu ada di tenderloin nih, di khas dalam. Potongan paling empuk dengan sedikit lemak, sangat lembut saat dikunyah namun memiliki rasa daging yang lebih ringan. Kalau di ribeye atau daging iga itu daging yang sangat populer karena memiliki marbling, serat lemak yang menyebar gitu kan, yang tinggi. Lemak ini tuh meleleh saat dimasak membuatnya juicy dan gurih. Kalau yang bagian luar, kamu bisa pakai bagian daging sapi yang sirloin nih, yang khas luar ya kan. Teksturnya tuh sedikit lebih padat dibandingkan tenderloin, namun ya memiliki pinggiran lemak yang menambah aroma dan rasa gurih yang khas gitu. Atau kamu pakai bagian yang T-bone-nya, potongan unik yang memisahkan antara tenderloin dan sirloin menggunakan tulang berbentuk huruf T, teman Pro 2. Kalau kamu suka bagian yang mana nih? Kalau aku suka semua. Kemaruk ya, suka semua aku. Pokoknya bagian-bagian premium gitu kan biasanya dibuat steak itu ya pasti daging tenderloin, sirloin, ribeye, udah. Bagian-bagian yang lain tuh pasti dipakai yang lain, mungkin buat gulai, buat mungkin oseng-oseng daging biasa gitu kan. Tapi kalau daging premiumnya itu memang paling enak ya dibuat steak, teman Pro 2. Dibuat steak daging itu apalagi kalau kamu tipe-tipe yang tingkat kematangannya medium rare gitu ya, pasti sangat juicy gitu. Tapi semua itu tergantung selera ya, karena memang tingkat kematangannya dominance, tingkat kematangan itu menentukan suhu bagian dalam daging dan mempengaruhi tekstur serta kelembutannya. Kalau yang rare itu suhu internal sekitar 52 derajat Celsius, bagian dalam daging itu berwarna merah terang dan 75%-nya itu mentah. Kalau yang medium rare itu suhu internal sekitar 55 derajat Celsius hingga 57 derajat Celsius. Bagian tengah kemerahan sangat juicy dan merupakan favorit banyak pecinta steak nih. Tapi kalau medium tuh suhu internalnya sekitar 60 derajat Celsius hingga 63 derajat Celsius. Daging tuh berwarna merah muda atau pink gitu ya. Di tengah dengan teksturnya tuh lebih padat namun tetap berair. Nah, ini cocok juga nih buat kamu yang pecinta steak nih. Tapi kalau yang bagian yang enggak terlalu suka mentah ya, mungkin medium well atau well done. Medium well tuh suhu internalnya sekitar 65 derajat Celsius. Bagian dalam tuh berwarna merah muda pucat dan hampir matang sepenuhnya. Dan well done-nya ini suhu internalnya mencapai 71 derajat Celsius ke atas. Daging matang sempurna, berwarna coklat hingga ke tengah, namun beresiko menjadi lebih keras atau alot gitu ya jika dimasak terlalu lama.
Kalau aku pribadi sih aku nggak suka yang terlalu mateng ya kalau untuk dibuat steak ya. Tapi kalau dagingnya dibuat olahan lainnya, mungkin aku suka yang matang. Tapi kalau aku pribadi aku suka sekitar medium rare sama medium. Itu paling khasnya steak ya, jadi nggak terlalu mateng. Jadi kalau yang medium rare 55 sampai 57 derajat Celcius, kalau yang medium 60 derajat Celcius hingga 63. Tapi kalau bagi kamu yang memang suka sama makanan yang nggak terlalu mateng, yang agak mentah gitu, aku cocok saranin buat kamu yang medium rare sih, karena memang suhu internalnya cuma sekitar 55 derajat Celcius sampai 57. Jadi bagian tengahnya itu kemerahan, sangat juicy dan merupakan favorit banyak pecinta steak gitu, sama Pro 2. Nanti aku bakal balik lagi ya. Jadi kamu gak usah kemana-mana, aku puterin lagu-lagu enak. Kali ini datang dari Sabrina Carpenter dengan judulnya Espresso.

0: Kamu kok diem aja sih dari tadi? Biasanya juga cerewet.
1: Gak apa-apa kok, capek dikit doang.
0: Kamu yakin gak apa-apa?
1: Sebenarnya aku ngerasa hidupku berat, tapi takutnya dibilang lebay.
0: Hei, denger ya, capek itu manusiawi. Cerita bukan tanda lemah, tapi tanda berani.
1: Iya ya, mungkin aku emang butuh cerita.
0: Kamu gak sendirian kok. Yuk saling jaga dan saling dengerin. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Berani bicara adalah langkah pertama.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

dari musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

0: Teman Pro 2, angka kemiskinan tercatat pada bulan September tahun 2024 masih ada di angka sekitar 1 juta penduduk. Meskipun mengalami penurunan sebesar 0,80% dibanding Maret 2024. Kemiskinan bisa terjadi karena adanya rasa malas, budaya masyarakat yang suka korupsi, kolusi, nepotisme, menggantungkan bantuan dari orang lain, termasuk pemerintah. Untuk mengatasinya, pemerintah melakukan penciptaan lapangan kerja, perbaikan layanan kesehatan, dan perbaikan infrastruktur.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 105,2 Pro Loro FM, RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian, gawe awakmu, sing mageran.

0: point.
1: Masih tentang membahas makanan ya, teman berdua ya. Masih dengan tips memasak steak gitu ya. Karena memang masih ada sisa-sisa daging kurban ya kan, yang bingung mau diapain ini dagingnya, mau dimasak apa. Oh, udahlah, dimasak steak aja. Karena memang mendapatkan steak yang selezat resto itu juga memerlukan teknik yang tepat loh, teman berdua. Jadi kamu bisa loh praktekin di rumah gitu, pakai daging kurban yang udah kamu dapetin. Apalagi kalau daging kurbannya bagian tenderloin, sirloin gitu ya, apa ribeye, oh mantep banget itu buat steak. Karena memang itu bagian premiumnya daging sapi, teman berdua. Bagian itu yang makin enak dimasak steak. Apalagi kamu kasih percampuran sama mushroom potato gitu ya, wih makin mantep. Dikasih buncis sama wortel juga. Apalagi potatonya itu, mushroom potatonya kamu campurin sama kayak susu, butter, terus garam, gula gitu ya. Aduh, makin top lah. Terus dikasih keju juga. Widih, sedep bener. Udah lapar ya kan, ini saatnya makan siang gitu. Memang untuk tips yang selezat resto itu, persiapannya itu kayak resting ya. Sebelum dimasak, itu pastikan daging berada di suhu ruang. Setelah mateng, istirahatkan daging, resting selama 3-5 menit agar jus atau sari daging itu menyebar kembali secara merata dan tidak terbuang saat dipotong gitu. Terus suhu panasnya itu pastikan wajan atau grill pan sudah dalam kondisi sangat panas membara gitu sebelum dimasukkan daging, untuk mendapatkan crust-nya gitu yang kecoklatan dan renyah di luar. Jadi pastikan suhu panasnya di wajan atau grill pan-nya itu dalam kondisi yang udah membara banget gitu sebelum dimasukin dagingnya, supaya supaya crunchy di luar, juicy di dalam, asik ya kan. Kamu mungkin untuk cari-cari tips yang lainnya bisa juga lihat-lihat YouTube gitu kan, lihat-lihat TikTok kalau yang masih bingung gitu, sambil dengerin lagu-lagu enaknya ya. Cuman di mana lagi kalau ya, kamu pasti tahu lah ya, cuman di Pro 2 FM, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, nanti aku bakal balik lagi.

di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole are Surabaya.

banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah, maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi.

Teman Pro 2 masih barengan sama aku Rianita di Santai Siang. Dan masih seputar topiknya tentang daging ya kan. Apalagi daging itu dibuat stick gitu. Kalau kamu disuruh pilih, pilih yang bagian daging sirloin atau tenderloin, ayo. Tapi sebenarnya ya gak ada yang lebih enak secara mutlak, karena keduanya itu memiliki karakteristik yang sangat berbeda dan tergantung pada selera kamu, teman Pro 2. Pilih sirloin jika kamu menyukai daging yang gurih dengan aroma beefy yang kuat karena adanya lapisan lemak. Dan pilih tenderloin jika kamu mengutamakan keempukan ekstrim hingga hampir lumer di mulut dan lebih rendah lemak ya. Karena di sirloin yang khas luar itu rasanya itu memang lebih gurih dan kaya, jadi bold gitu ya. Dan teksturnya itu sedikit lebih kenyal atau padat karena otot sapi pada bagian ini lebih aktif gerak. Kalau lemak memiliki lapisan lemak fat band di salah satu sisinya yang membuat daging sangat juicy. Cocok untuk kamu yang suka mengunyah dan menikmati sensasi gurih alami dari lemak daging, teman Pro 2. Tapi kalau yang tenderloin yang khas dalam nih, rasanya itu lebih melt atau halus. Teksturnya itu sangat empuk, bahkan menjadi bagian paling empuk dari seluruh tubuh sapi karena ototnya sangat jarang digerakkan. Makanya banyak orang juga pilih daging yang tenderloin karena lemaknya itu sangat sedikit atau tanpa lemak, teman Pro 2. Cocok untuk kamu yang gak suka serat lemak dan lebih mengutamakan potongan daging yang lembut dan mudah dipotong. Jadi kesimpulannya, kalau kamu mengutamakan rasa gurih, pilih sirloin. Tapi kalau kamu mengutamakan keempukan ya kan, pilih yang tenderloin gitu. Kalau aku sih dua-duanya suka ya, jangan disuruh pilih. Karena memang kedua tekstur ini tuh sangat aku suka, yang gurih dari sirloin dan empuk dari tenderloin ini gitu, teman Pro 2. Dan gak kerasa ya, bentar lagi mau jam 1 siang nih. Dan jam 1 sampai jam 2 siang nanti bakal ada apa, hayo. Pasti kamu selalu ingat, teman Pro 2, bakal ada informasi seputar dunia olahraga. Jadi buat kamu yang penasaran ada info apa aja, makanya stay tune terus di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: aku tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, soalnya lagi dapat bonusan aja.
2: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
2: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah,

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sport Corner, aktual sport news.
2: Sama Pro 2, udah jam 1 siang ya. Ini saatnya aku kasih kamu informasi terup to date seputar dunia olahraga sampai jam berapa, jam 2 siang nanti pokoknya ya. Kali ini aku bakal nge-share informasi ke kamu teman Pro 2 tentang atlet panjat tebing. Jadi pelatih tim panjat tebing disiplin speed Indonesia Galar Pandu Asmoro itu mengatakan para pelatih akan mengevaluasi secara menyeluruh performa atlet setelah tampil dalam World Climbing Series Madrid 2026 di Spanyol. Ya, meski berhasil meraih satu medali perak, dia menyatakan bersyukur Indonesia masih mampu naik podium dari sektor putra. Tapi itu belum membuat tim pelatih puas ya, karena apa? Karena masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi, terutama konsistensi. Menurutnya, tim pelatih akan mengevaluasi berbagai faktor yang mempengaruhi performa atlet, mulai kondisi fisik, pemulihan, hingga adaptasi cuaca. Pengalaman yang diperoleh di Madrid akan jadi bahan penting nih dalam persiapan menghadapi seri berikutnya di sejumlah negara Eropa lain. Galar juga menilai cuaca panas yang melanda Madrid menjadi tantangan besar nih bagi atlet yang dirasakan hampir seluruh peserta sehingga mempengaruhi performa lomba. Dia juga menambahkan lagi, tim juga akan fokus pada program pemulihan, penguatan fisik, dan peningkatan performa agar atlet lebih siap menghadapi persaingan di level internasional. Setelah beberapa atlet mengalami cedera yang membutuhkan waktu lama untuk pemulihan, gitu teman Pro 2. Kita doain ya, semoga atlet-atlet Indonesia selanjutnya bakal lebih semangat lagi, ya kan? Lebih membawa nama Indonesia lagi ke kancah internasional dengan berbagai macam medali yang dapat diraih, ya kan, untuk mengharumkan nama Indonesia.

Siapa yang jempolnya sering kepleset pas lagi ngechat gebetan? Udah ngetik panjang lebar, malah typo yang bikin malu. Tapi, tahu gak sih teman Pro 2? Sering typo itu bukan berarti kamu gak teliti atau gak pinter. Justru itu tanda kalau otak kamu bekerja lebih cepat daripada gerakan jari kamu. Fokus otak kamu ada pada ide atau pesan yang mau disampaikan, bukan lagi pada detail setiap hurufnya. Jadi, otak kamu itu terlalu jenius buat sekedar urusan keyboard. Tapi ya tetap sih, sebelum klik send, dibaca dulu ya teman Pro 2.

perjalanan yang harus mempertahankan hidupnya. Dalam lagu ini tergambar betapa dalamnya perasaan terhadap kesendirian seseorang dan rasa kehilangan yang begitu mendalam yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Langsung saja kita dengerin lagu dari Last Child yang berjudul Diary Depresiku.

Masih seputar dunia olahraga, teman Pro 2 Sport Corner. Kalau tadi aku sudah kasih informasi tentang panjat tebing ya kan. Kali ini juga pasti olahraga favorit kamu juga, teman Pro 2, tenis ya kan. Siapa yang di sini ya, teman Pro 2, kamu suka tenis? Kamu lebih suka tenis apa padel, ayo? Kalau aku sih lebih suka tenis ya, tapi semuanya itu selera karena memang semua olahraga itu bagus, yang penting konsisten dijalani, betul ya kan. Kali ini datang dari Alexander Zverev yang mengatasi awal yang sulit untuk lolos ke perempat final French Open guna diuji bintang tenis muda yang sedang naik daun, Rafael Jodar. Petenis nomor 3 dunia itu mengalahkan Jasper Dijon 7-6 3-6-4-6-1 di lapangan Philip Catherine pada babak keempat minggu kemarin, teman Pro 2. Untuk keenam kalinya ya berturut-turut mencapai 8 besar turnamen Grand Slam di Paris ini. Zverev sempat tertinggal sebenarnya di 0-3 dari peringkat 106 dunia itu, tetapi unggulan kedua itu balik memenangkan laga ini setelah menghabiskan waktu 2 jam 14 menit. Petenis Jerman yang berusia 29 tahun itu semakin mendekati trofi Grand Slam pertamanya dengan mengkonversi 4 dari 7 break point yang ia dapatkan dari De Jong, finalis 3 kali Grand Slam yang termasuk French Open 2024 itu adalah salah satu dari 2 petenis top 10 yang tersisa bersama peringkat 6 dunia Felix Auger dan Aliassime. Zverev juga akan menghadapi Jodar yang sedang dalam performa terbaiknya setelah petenis berusia 19 tahun itu mengalahkan Pablo Carreño Busta dengan skor 4-6, 4-6, 6-1, 6-2, dan 6-2 juga. Dengan mencapai perempat final ya kan, Roland Garros kedepannya kedelapan kalinya nih ya, Zverev kini berada di urutan ke-6 dalam daftar petenis yang paling sering maju ke perempat final turnamen Grand Slam lapangan tanah liat di era Open itu. Wih, keren banget ya. Congrats Zverev yang diuji Jodar, si bintang muda dalam perempat final French Open.

Waktunya Kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

Pikiran yang matang dari Perunggu, teman Pro 2, udah aku puterin spesial buat kamu ya. Dan masih di Sport Corner ya kan, masih mengobrol tentang dunia olahraga. Kalau kamu pribadi sukanya olahraga apa sih, teman Pro 2, kasih tahu aku dong. Tapi kalau olahraganya kamu lebih suka di indoor atau yang outdoor nih? Kalau di outdoor kamu sukanya pas lagi apa, siang-siang gini atau sore atau malam? Ya apapun aktivitas olahraga kamu, kapanpun olahraganya, yang penting konsistensinya ya kan. Jadi gak masalah sih mau pagi, siang, sore, malam, yang penting olahraga mah fine-fine aja, gak apa-apa banget teman Pro 2. Kan memang olahraga itu juga

Pasti juga suka dong olahraga boxing. Apalagi laki-laki gitu ya. Tapi perempuan juga banyak kok yang saat ini tuh suka juga dengan olahraga boxing atau tinju ini ya kan. Jadi juara dunia kelas super bulu 58,9 kg World Boxing Council WBC Osaak Foster mempertahankan sabuk juaranya setelah mengatasi Raymond Ford lewat kemenangan angka mutlak di Houston, Texas, Amerika Serikat, teman pro 2. Kedua petinju itu memulai ronde dengan saling mengukur jarak dan banyak melakukan gerakan tipuan atau feint. Menjelang akhir ronde pertama, Foster membuat kontroversi ya dengan melempar Ford keluar ring saat berangkulan gitu. Namun wasit hanya memberikan peringatan tanpa pengurangan poin. Dan pada tiga ronde berikutnya, Ford tampil lebih cepat dan agresif. Kombinasi strike kiri dan kanannya itu beberapa kali menembus pertahanan Foster nih. Sementara itu Foster menyerang lewat uppercut dan counter kanan sehingga duel sesama petinju Amerika Serikat itu berlangsung ketat. Foster mulai menemukan ritmenya, ia lebih efektif mengontrol jarak dan membuat Ford kesulitan melepaskan kombinasi pukulan bersih. Namun tempo pertandingan sedikit menurun ya karena keduanya tampil lebih hati-hati. Ronde ke-7 hingga ke-9 menjadi fase terbaik Foster. Ia mendominasi tekanan, lebih aktif melancarkan pukulan dari jarak menengah. Dan beberapa kali memaksa Ford bertahan, Ford mulai melambat dan volume pukulannya pun menurun. Ford sempat bangkit pada ronde ke-10. Strike kiri keras membuat Foster terlihat goyah sesaat. Serangan ke tubuh dari Ford juga cukup efektif sehingga momentum sempat berbalik, teman pro 2 gitu. Ya, kita cukup ini ya. Cukup menegangkan gitu ya kalau olahraganya itu tinju, karena kalau tidak hati-hati itu menimbulkan banyak cedera gitu. Tapi congratulations buat Osaak Foster yang atasi Ford untuk pertahankan sabuk juara dunia WBC.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Biar siang kamu makin hidup, tetap setia di 95,2 Pro 2 FM, rumahnya lagu-lagu.

E-Zone, today's entertainment. Bapak Bro 2, gak kerasa udah jam 2 siang nih. Ini saatnya beralih ya dari Sport Corner ke Info Entertainment. E-Zone, Zona Entertainment. Bakal ada informasi apa yang akan aku kasih ke kamu? Penasaran kan pastinya, makanya kalau kamu penasaran gak usah kemana-mana, di sini aja di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

usah ngertiin perasaan cewek. Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek. Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Masih di Izone, zona entertainment, teman Prodo barengan sama aku Rianita nih. Kali ini ada kabar dari dua orang rapper asal Amerika. Otoritas Italia melarang dua konser rapper Amerika ini, yaitu Kanye West dan juga Travis Scott, yang dijadwalkan berlangsung pada Juli di Reggio Emilia, Italia Utara nih. Jadi prefek setempat Salvatore Angeri memerintahkan pembatalan konser tersebut karena kekhawatiran akan ketertiban umum dan keamanan termasuk potensi unjuk rasa. Travis Scott dijadwalkan tampil di Pulse of Gaia Festival pada 17 Juli di RCF Arena yang berkapasitas 103 ribu kursi, sementara Kanye West dijadwalkan tampil pada hari berikutnya. Angeri ini juga mengatakan keputusan itu diambil menyusul permintaan dari kelompok konsumen Kodakons dan komunitas Yahudi di Modena dan Reggio Emilia yang telah menyampaikan kekhawatiran khusus tentang Kanye West. Pihak berwenang juga menyebut waktu yang berdekatan antara kedua konser dan tingginya jumlah penonton diperkirakan akan datang dalam waktu 24 jam menjadi faktor di balik larangan itu. Jadi Kanye West telah menghadapi sederet pembatalan konser di Eropa karena pernyataan anti-semit termasuk pernyataannya yang memuji Adolf Hitler dan konten yang menggunakan citra Nazi gitu. Sementara itu Travis Scott tengah berada di bawah pengawasan ketat terkait faktor keamanan di konsernya. Hal ini buntut insiden desak-desakan penonton pada tahun 2021 lalu di festival Astroworld di Houston yang menewaskan 10 orang dan melukai ratusan orang. April lalu, Inggris juga menolak masuknya YLS Kanye West dengan alasan kehadirannya tidak bermanfaat bagi kepentingan umum gitu teman Produa ya. Kita doakan aja yang terbaik ya. Kita hormati keputusan larangan konser itu karena memang faktornya ya keamanan. Balik lagi ke keamanan ya. Karena keamanan tuh yang nomor satu teman Produa ya, yang paling utama gitu. Oke deh, aku nanti bakal balik lagi. Aku bakal kasih update terbaru lagi seputar dunia entertainment, jadi nggak usah kemana-mana, di sini aja di 95,2 Radio RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

Akhir-akhir ini, hashtag Save Raja Ampat muncul di berbagai platform. Ini dikarenakan wilayah Raja Ampat diproyeksi akan menjadi tambang nikel. Raja Ampat yang memiliki julukan The Last Paradise on Earth sendiri merupakan pulau tropis yang mempesona. Dengan perairan yang kaya dengan kehidupan bawah laut dan hutan yang masih alami. Terletak di kawasan Papua Barat Daya, Raja Ampat telah menjadi situs warisan dunia global geopark yang sudah diakui oleh UNESCO. Raja Ampat adalah jantung dari segitiga terumbu karang dan pusat keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di lautan. Karena tambang nikel, Raja Ampat terancam kehilangan daya tariknya. Pulau-pulau kecil yang sudah dikeruk, hutan yang sudah dibabat, dan tak lama lagi sumber air akan tercemar. Kehidupan bawah laut akan rusak dan masyarakat sekitar akan kehilangan sumber kehidupan mereka. Apakah ini sebuah harga yang harus dibayar demi penambangan nikel? Chef Raja Ampat.

atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

Masih di Izom, teman Pro 2 barengan sama aku Rianita ya kan. Kali ini aku bakal kasih informasi apa lagi? Ternyata ya, ini ada info terbaru dari Focus Cinema 2026 yang menampilkan 10 film pendek karya mahasiswa vokasi UI ini. Memang program studi penyiaran multimedia ya, program pendidikan vokasi Universitas Indonesia Vokasi UI itu akan menggelar Focus Cinema 2026 di Auditorium Vokasi UI Kampus UI Depok nih, Selasa besok teman Pro 2, bulan besok, mulai pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Acara ini itu menampilkan pemutaran 10 film pendek karya mahasiswa dengan tema dari lensa kita menggerakkan makna dan terbuka untuk kalangan akademik maupun publik umum dengan target sekitar 300 penonton. 10 film pendek yang ditayangkan itu mewakili beragam genre dan perspektif mahasiswa penyiaran multimedia vokasi UI. Tema-temanya itu berkisar pada tekanan sosial dan identitas anak muda hingga dinamika hubungan keluarga yang dekat dengan keseharian. Keberagaman pendekatan sinematografi dalam setiap karya itu mencerminkan luasnya ruang ekspresi kreatif yang tumbuh di program studi ini. Setiap film juga menjadi media dialog ya antara karya dan penontonnya. Capaian mahasiswa pun penyiaran multimedia vokasi UI ini di kancah internasional memperkuat relevansi acara ini pada 2025 tahun lalu. Film pendek berjudul TKT Produksi DOS Media yang lahir dari tugas mata kuliah film pendek meraih award winner nih kategori Best Found Footage Horror Film di Oregon Scream Film Festival 2026. Keren banget ya. Ternyata memang anak-anak muda ya kan itu juga bisa loh bikin film-film pendek yang luar biasa, gak kalah sama film-film di luar negeri juga. Jadi kita harus selalu mendukung karya-karya mereka ya teman Pro 2 ya. Untuk apa? Untuk mengharumkan nama Indonesia tentunya.

0: kok rindu suasana kayak dulu ya?
1: Suasana kayak apa sih?
0: Itu loh, kayak waktu di desa dulu. Kan guyub banget tuh, saling gotong royong, saling tolong-menolong. Kalau ada yang sakit, semuanya gerak, bawa ke rumah sakit. Lah, sekarang mana ada ya? Semua serba individu.
1: Mungkin makin banyak kepentingan, apalagi kita kan terbantu sama yang namanya gadget.
0: Wah, apa-apa kalau bergantung sama gadget ya gini nih, rasa sosial kita nggak terasa. Seharusnya gadget itu dipergunakan sesuai fungsinya dong. Kita ini kan negara Pancasila yang harus mengedepankan kebersamaan dan rasa cinta kita kepada sesama.
1: Iya, bener banget sih. Kalau nggak kita yang mulai, siapa lagi? Lagi pula peduli sesama itu kan ajaran agama kita. Kalau kitanya cuek dan gak peduli, bangsa Indonesia mau jadi apa? Kan kita terkenal dengan bangsa yang ramah dan saling tolong-menolong.
2: Kru 2 FM.

aja sih? Bukannya semangat, malah cemberut gitu. Kita hibur aja yuk dengan cara dengerin Santai Siang. Cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kompon Pro 2 gak kerasa banget ya, udah mau jam 3 nih. Ini saatnya aku harus pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Thank you so much ya yang udah ngikutin aku, Rianita, dari jam 10 tadi di Santai Siang ya kan. Terus kita juga sudah banyak banget momen yang dilalui bersama, mulai dari Pro 2 Hitlist, terus aku kasih informasi seputar kuliner, terus juga di Sport Corner info olahraga, dan juga yang terakhir di E-Zone info entertainment. Thank you so much sama Pro 2, tapi kamu gak usah sedih, gak usah khawatir, karena bakal ada sore ceria barengan sama Enjan, Fauzan, dan juga Masan Hadi. Jadi bagi kamu yang masih pengen dengerin lagu-lagu enak ya, di mana lagi kalau bukan di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Jam 3 tepat saatnya Info Pro 2 bersama saya Mahsan Hedi. Informasi yang pertama, Dewan Persusunan Nasional mengusulkan kepada pemerintah untuk menetapkan usaha peternakan sapi perah, khususnya peternakan sapi perah rakyat, menjadi bagian dari prioritaskan dalam program swasembada pangan. Ketua DPN Teguh Budiana menyatakan sudah 18 tahun Hari Susu Nusantara atau HSN diperingati sejak ditetapkan pada tahun 2008, yang mana salah satu tujuan penetapan HSN tanggal 1 Juni antara lain mendorong pertumbuhan peternakan sapi perah rakyat dan meningkatkan konsumsi susu segar. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, Kementerian Kehutanan bersama Dinas Kehutanan Provinsi Lampung telah mengamankan dua pelaku pembalakan liar di kawasan hutan lindung Batu Serampok Register 17 di Kabupaten Lampung Selatan. Menurut keterangan yang dikonfirmasi dari Jakarta pada Senin, Kepala Balai Penegakan Hukum Wilayah Sumatera Kemenhut Hari Noyanto menjelaskan pihaknya bersama Dishut Lampung mengamankan pelaku NRM dan DP yang melakukan penebangan ilegal pada Kamis 21 Mei dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dari dunia olahraga, World Boxing Association mengumumkan Antonio Vargas sebagai juara dunia kelas bantam 53,5 kg setelah Saya Susumi menjadi juara reses karena kondisi medis yang mencegahnya untuk berlatih dan bertanding dalam beberapa bulan terakhir. Susumi asal Jepang merebut gelar juara dunia kelas bantam WBA pada Oktober 2024 dan berhasil mempertahankannya gelarnya sebagai petinju handal sebanyak dua kali. Sekian Info Pro 2 bersama saya Mahsan Hadi.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: Surabaya teman terbaik kamu. Sore ceria ditemenin sama Masan Hadi dan
1: ada Mbun.
0: Ada Mbun. Coba ngomong lagi.
1: Mbun sore hari.
0: Mbun sore hari di sini teman berdua.
2: Alias Fauzan Azimi.
0: Alias
2: Fauzan Azimi.
0: Fauzan Azimi.
2: Banyak pokoknya.
0: Banyak ya namanya.
3: Yep.
0: Yang jelas ada informasi seru. Satu jam ke depan yang lokal-lokal aja nyen ya.
2: Benar.
0: Sampai nanti jam 4 kita bakal ngobrol-ngobrol atau enggak hari ini?
2: Enggak tahu katanya saya.
0: Ya udah, nanti saja tahun berdua.
2: Enggak ada kayaknya, Bang.
0: Enggak ada ya?
2: Ini kan tanggal merah.
0: Ya, nanti kita seru-seruan aja di sore ceria sampai nanti jam 7 sore dan satu lagu dulu kita awali dengan Sialan. Panas banget Surabaya.
2: Lagunya Jisilisi ya?
0: Ya, featuring Adrian Khalif.

0: 2002, perlindungan anak di ruang digital udah jadi perhatian global. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mulai membatasi akses media sosial bagi anak. Sejumlah negara lain juga sudah menerapkan atau merancang kebijakan serupa dengan tujuan utama melindungi anak dari berbagai resiko di dunia digital. Langkah ini menegaskan bahwa menjaga anak di era digital bukan lagi hanya tanggung jawab orang tua. Negara juga hadir melalui regulasi untuk memastikan anak-anak tetap aman saat mengakses internet.
1: Bila kita mencintai seseorang, kita pasti rela melakukan apapun demi membuktikan perasaan cinta dan ketulusannya terhadap pasangan. Nah, kali ini kita akan ngomongin tentang seseorang lelaki yang akhirnya dia tuh menemukan

tulus dari sang mantan kekasih, dan ungkapan perasaan cinta yang mendalam dan ketulusan terhadap seseorang yang dianggap sebagai dalam tanda petik penjaga hati. Lagu ini ditulis saat dia masih tinggal di London di tahun 2019 dan dirilis pada 21 Juni 2023. Kita langsung dengerin aja yuk, Penjaga Hati by Nadif Baslamah.

Media. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu, jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro 2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya.

0: Masih di Sore Ceria barengan aku Mas Hadi dan ada Fauzan di sini.
1: Di mana-mana
0: ada Fauzan teman Pro 2 dan kita masih ngomongin soal informasi lokal di manapun kamu berada, pokoknya yang Surabaya aja, yang Indonesia aja gitu Jan. Kamu ada info enggak?
1: Kok ngeses gini ya?
0: Oh iya. Bisa enggak sambat
1: stiker headsetnya?
0: Headsetnya.
1: Tapi suara aku masuk ya, Bang ya?
0: Masuk.
1: Kalau tadi ngomong apa?
0: Ada info enggak?
1: Info. Kalau info sih karena hari ini libur gitu ya. Benar. Kayaknya banyak dari teman Pro 2 yang menghabiskan bulan Mei itu banyak tanggal merahnya gitu.
0: Oh.
1: Di Instagram Yan itu pada rame banget buat banyak yang hari kecepit, ya udah sekalian ambil cuti aja.
0: Oh, gitu.
1: Nah, akhirnya banyak apa namanya kayak tempat-tempat wisata yang udah nyiapin banyak promo gitu loh.
0: Oh gitu.
1: Iya. Yeah. Jadi kayak misal kemarin itu jalan-jalan ke kafe gitu ya. Apa namanya, motret gitu ya di daerah Mojokerto, itu ternyata ada kafe yang pas hari libur ini kan. Ya, apa namanya ngopi itu sekalian bisa main di air terjun
0: dengan
1: harga satu paket kayak gitu.
0: Gitu
1: informasinya tuh banyak yang kayak gitu, banyak karena bulan Mei. Coba kamu cek ya, di tahun 2026 yang paling banyak tanggal merahnya itu bulan
0: Mei
1: gitu.
0: Jadinya mungkin teman Pro 2 lebih ke cari experience baru dengan cara berlibur ke tempat-tempat yang emang jarang mereka datengin gitu ya. Kayak misalkan
1: karena sibuk kerja mungkin ya.
0: Iya.
1: Gitu. Akhirnya kayak tempat-tempat wisata itu, wah di bulan Mei banyak tanggal merahnya, ya udah sekalian gitu.
0: Benar.
1: Kita bikin promo, siapa tahu ini nanti bisa rame gitu. Dan sekalian buat yang mumpung hari libur, memberikan kesempatan bagi mereka para pekerja ini bisa benar-benar menikmati liburan.
0: Iya. Dan kalau misalkan kamu dikasih kesempatan buat libur di hari Minggu, kemana Jen destinasinya? Kira-kira aja.
1: Hari Minggu ya?
0: Iya hari Minggu, weekend.
1: Mancing sih.
0: Mancing di? Di mana?
1: Pasar.
0: Beli bang. Beli bos, namanya tuh.
1: Pasar malam juga bisa.
0: Gak mancing. Bisa, oh yang itu.
1: Bisa lah.
0: Yang
1: ikannya dikembalikan lagi, terus habis itu dapat hadiah.
0: Ini seru banget gak sih?
1: Seru banget.
0: Adrenalinnya ada gak sih?
1: Iya.
0: Tarik-tarikannya, iya. Apa segala.
1: Tapi apanya, banyak yang apa ya, kemarin itu kita udah persiapan buat berenang ya Bang ya.
0: Iya.
1: Aku, Hadib, Adrizal, terus apa namanya, kemarin sempat Dewi juga mau ikut.
0: Iya.
1: Katanya. Terus abis gitu siapa namanya,
0: banyak lah kemarin.
1: Ilham
0: ikut.
1: Pendengar renang juga.
0: Iya, pendengar-pendengar ikut semua kemarin.
1: Iya.
0: Sebenarnya. Tapi apa ya,
1: ada satu.
0: Ada satu kendala bro.
1: Hal yang harus.
0: Gak usah. Tapi renang cukup jadi rekomendasi gak Jan? Buat
1: Rekomendasi banget lah bang. Bayangin ya Surabaya panas kayak gini. Terus habis gitu kita lewari.
0: Lewari.
1: Ke arah kolam, langsung pinggir.
0: Pier.
1: Ke kantin.
0: Bukannya renang jam segini panas ya kalau renang ya?
1: Apa? Ya tergantung, kalau renangnya outdoor panas, kalau indoor, tapi kalau misalnya di dalam air terus ya dingin.
0: Panas bro.
1: Dingin bro.
0: Gak enak ke apa? Ke tubuh gak enak bro kalau misalkan siang-siang banget, maksudnya kan, kayak jam 12 gitu.
1: Kalau kamu berenangnya di permukaan panas.
0: Ya.
1: Tapi kalau di dalam terus
0: bisa
1: gak keluar. Gak bisa.
0: Gimana?
1: Kamu pakai selang yang ini.
0: Effort bro, kurang efisiensi.
1: Anggaran. Ya yeah. Bisa aja sebenarnya, tapi selain mancing itu sebenarnya bisa main padel.
0: Main padel, sebuah olahraga yang emang lagi viral banget dan dimainin banget sama mungkin teman Pro 2 juga gitu.
1: Mungkin banyak yang bilang FOMO. Kenapa?
0: FOMO.
1: Gitu. Padahal memang lagi tren gitu.
0: Lagi tren. Ya. Dan kalau kita ngomongin soal padel, emang itu tuh dia adalah adiknya tenis. Jadi kalau lebih apa ya, versi lightnya dari tenis.
1: Oh,
0: lebih
1: iya,
0: gampang
1: iya,
0: gitu.
1: Iya betul. Kalau tenis kan dipukul. Kalau padel sama sih sebenarnya dipukul.

momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

2022, pernah nggak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.

0: kata supporter. Semarak cerita Piala Dunia di Pro 2.
1: Nama Muhammad Sanazizi, mahasiswa ilmu komunikasi Trunojoyo Madura. Nah, untuk momen yang paling aku ingat dari euforia nonton Piala Dunia kemarin itu pada saat pertandingan final antara Argentina melawan Paris, dan kebetulan tim jagoan saya, favorit saya itu Argentina. Dan di saat final itu juga yang mendapatkan juara juga Argentina. Nah, untuk yang selalu saya amati dari setiap pertandingan itu, saya selalu mengamati pola permainan dari klub jagoan saya, yakni Argentina itu.

0: Nih, aku masih nemenin kamu seru-seruan di sore ceria barengan aku Mas Hadi dan
1: dari tadi nyebutin nama ya, bosen bang.
0: Iyalah nggak apa-apa, biar ingat bro, teman berdua.
1: Teman berdua itu deh ingatnya tuh keren-keren, gak kayak kau bang.
0: Ya udahlah, kita nanti balik lagi deh.
1: Kita puterin satu lagu dari salah satu musisi keren, teman berdua, yaitu ada lagu dari
0: siapa?
1: The Rain. Upaya maksimal.
0: The Rain nah, dengan
1: ini lagu cocok banget ketika didengerin di sore hari ketika kau itu lagi berupaya berdapetin hatinya teman-teman berdua.
0: Oke, langsung
1: kita dengerin bersama ya.

0: Jono, jangan ngimpi.
1: Halo semuanya, saya Putri Arselina Renata Adiswara, Wakil 1 Menteri Kebudayaan Jawa Timur 2026. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang telah banyak menyiarkan informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Kepada teman Pro 2, jangan lupa untuk terus mengikuti RRI ya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Gak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Gak sih teman Pro 2, kalau dibalik lagu CHRISYE atau Krisye dari Diskorea featuring Lali Ilmanino dan Eva Celia ini, ada fakta unik, yaitu terdapat 24 judul lagu dari almarhum Krisye yang dijadikan lirik lagu loh. Mau tahu? Jadi judul-judul lagu tersebut adalah Andai Aku Bisa, Seperti Yang Kau Minta, Juwita, Kala Cinta Menggoda, Surga dan Neraka, Pana Asmara, Sabda Alam, Cintaku, Nada Asmara, Masa Remaja, Galih dan Ratna, Untukku, Rindu, Aku Suka, Cinta, Percik Pesona, Angin Malam, Merepih Alam, Kidung, Padai Pasti Berlalu, Lilin-lilin Kecil, Kesenian, dan Hidupku. Wah, banyak banget ya. Tapi nggak sampai di situ. Ref dari lagu ini, kalau dilihat dari huruf depannya, juga membentuk kata Krisye loh. Baru tahu. Ya udah yuk, kita dengerin.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Berbicara tentang kesetaraan gender, ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi katalis penting dalam pencapaian seluruh SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SAMSI dari Universitas Pajajaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan dua pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial terhadap laki-laki ataupun perempuan. Berbicara tentang kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia, ini memang bukan suatu yang instan, tapi melalui proses berkelanjutan dan menyeluruh.

Sore ceria masih nemenin kamu barengan aku Mas Anhadi di sini teman berdua. Kalau kita ngomongin soal hari libur atau weekend gitu, identik dengan yang namanya berpergian atau berwisata teman berdua. Tapi tepatnya di Gunung Bromo hari ini ditutup karena warga suku Tengger membawa sesaji saat mengikuti upacara Yatnya Kasada. Nah, masyarakat suku Tengger ini melaksanakan upacara ada tahunan Kasada sebagai ungkapan syukur kepada Sang Hyang Widi sekaligus penghormatan kepada leluhur dengan mempersembahkan sesaji hasil bumi ke bawah ke Kawah Bromo maksudnya teman berdua. Nah, buat kamu yang ada schedule ke Bromo kayaknya ditunda dulu kali ya karena ditutup gitu. Dan sejak dini hari, ini masyarakat Tengger berbondong-bondong menuju Kawah Bromo dengan membawa berbagai sesaji berupa hasil pertanian dan hewan ternak. Mereka berjalan mendaki tangga menuju kawah sambil mengusung sayuran, buah-buahan, ayam, kambing hingga bebek sebagai bentuk persembahan. Dan gak hanya orang dewasa atau remaja teman berdua yang mengikuti prosesi tersebut, banyak banget orang-orang tua yang mengajak anak-anak mereka turut hadir dalam ritual Yatnya Kasada. Bahkan sejumlah ibu itu tuh terlihat menggendong balita saat mendaki menuju Kawah Bromo. Nah, melalui pelaksanaan Yatnya Kasada 2026 ini tuh masyarakat Tengger harapannya memperoleh hasil panen yang melimpah, kehidupannya makmur, damai dan sejahtera. Amin.

Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Temenin sore kamu dengan

Sore ceria, masih ditemenin sama Mas Andi di sini. Dan buat kamu yang lagi berwirausaha, kayak misalkan punya toko atau barang-barang lainnya gitu, teman berdua, harap berhati-hati karena aksi maling tabung gas terekam lewat CCTV di salah satu toko kawasan Kutisari, Tenggilis, Mejoyo, Surabaya pada Minggu 21 Mei 2026 sore, teman-teman berdua. Dan di dalam keterangan CCTV ini, toko maling total maling mengambil 4 tabung gas LPG dan akibatnya toko merugi sampai 800.000 rupiah. Hati-hati teman berdua, pokoknya harus tetap safety-in aja. Maksudnya kayak kalau misalkan butuh pengawasan khusus, taruh aja di situ CCTV 4 gitu. Biasanya warung-warung pinggir jalan sekarang udah canggih-canggih semua, ada mesin serisnya. Bayangin aja CCTV depan etalase 1, di atas 1, di atas 2 kanan kiri, terus habis itu di belakang 1. Itu tuh aman banget gitu teman-teman berdua. Ya, hal-hal kayak gini jangan sampai terulang lagi ya. Dan semoga pelaku cepat tertangkap dan diadili seadil-adilnya.

suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi nggak tahu gimana cara ngetarainnya. Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

munculnya fenomena ini. Sinkhole atau lubang runtuhan adalah area cekungan di dalam tanah yang tidak memiliki drainase permukaan eksternal yang alami. Pada umumnya, ketika hujan turun, air tetap berada di dalam lubang runtuhan dan biasanya mengalir ke bawah permukaan. Penyebab terjadinya lubang runtuhan ini biasanya terjadi jika batuan di bawah permukaan tanahnya adalah batu kapur, batu karbonat, lapisan garam, atau batuan yang secara alami dapat dilarutkan oleh air tanah yang bersirkulasi melaluinya. Ketika batuan ini larut, ruang dan gua-gua akan terbentuk di bawah tanah. Mengutip dari Department of Environmental Protection, selain jenis batuan yang ada di bawah permukaan tanah, air tanah yang melaluinya juga menjadi salah satu faktor utama penyebab terbentuknya atau terjadinya sinkhole.

0: Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Traffic and Weather by Pro2 FM, langsung aja kita mulai dari pantauan jalanan Kota Surabaya, teman-teman Pro2. Ini di kawasan Mer terpantau ramai lancar aja menuju kawasan Rungkut Industri. Ini juga terpantau ramai lancar tapi dominannya padat, teman berdua. Terus ini di kawasan Jalan Raya Dr. Sutomo lalu lintas padat merayap sampai di kawasan Jalan Raya Darmo juga terpantau ada kepadatan di situ. Majen Sungkono ini juga terpantau ada titik kemacetan tapi so far masih bisa jalan gitu ya, teman berdua. Terus Jalan Raya Lontar ini terpantau lalu lintas rame lancar aja di Surabaya Baratnya. Coba kita menyusur di kawasan Jalan Raya Kertajaya, ini ada kemacetan teman berdua menuju Manyar Kurtoharjo. Ya udah, buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati aja gitu ya. Pantauan cuaca bakal disamain oleh Fauzan Azimi. Silahkan bos.
2: Baik, kita beralih di informasi cuaca teman berdua. Dari teman-teman BMKG, cuaca di Surabaya sore hari ini terpantau berawan ya, ada cerah. Jadi gak ada tanda-tanda buat turun hujan. Tapi tetap siaga aja teman berdua yang bawa motor. Tetap ditaruh di jok motor, nanti airnya mantelnya, biar nanti kamu gak kehujanan kalau tiba-tiba cuaca berubah, teman Pro 2. Yaudah, hati-hati di jalan buat semuanya juga yang lagi perjalanan. Tetap safety, tetap tertib rambu lalu lintas, biar kamu aman, yang lain juga aman.

0: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Bro 2, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
0: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI.

puter buat kamu semuanya begitu. Jen mau spillin untuk informasi permusikan duniawi dan ini lagi rame banget teman Broadway, ada Sin Mayday ini bakal udah ngasih janji kalau konser F Forever ini bakal kembali lagi ke Jakarta teman Broadway. Kalau misal kamu sempat nonton konsernya kemarin, jadi asli Mayday ini berjanji akan membawa gitu teman Broadway, akan membawa kembali jerian funness wu dan kemudian ada Vic Cho ke Jakarta Indonesia, dan janji itu disampaikan tepat sebelum mengakhiri rangkaian konser 3 hari F Forever di Indonesia Arena Jakarta Sabtu 30 Mei 2026. Petualangan band Mayday tersebut itu akhirnya menyatakan kalau keyakinannya bahwa pertemuan mereka dengan penggemar di Indonesia ini tidak akan berhenti pada malam itu. Awalnya yaitu bersumber jika para member ini bersedia maka konser akan dilanjutkan esok hari lagi teman Pro 2.

kamu punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Halo, saya Ning Zerlin, Ketua Umum Paguyuban Cak Daning Surabaya. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan informatif aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman-teman Pro 2, ikutin terus RRI ya. Jangan sampai ketinggalan RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.
2: What up world? It's your boy, just one of the guys down here. Well, I could be more specific. I'm a human. And just wanted to, you know, for the sake of all of us earthlings out there, just wanted to say

0: we might die. I'm not going to lie to you. I mean, there's so many people out there who don't think global warming's a real thing. You know, we got to save this planet. We're being stupid.
1: Unless we get out together now.
2: Oke teman berdua, kita balik lagi buat temenin kamu di sore ceria ya. Barengan sama Anjan dan juga barengan sama Hadi.
3: Yaps.
2: Agak gemblodak ya bang ya.
3: Agak gemblodak tapi gak apa-apa.
2: Biasanya kalau libur gini, kalau misal kamu libur
3: orang masa ada orang buka-buka tas orang.
2: Kamu kalau libur biasanya misal gitu ya, hari ini kan tanggal merah gitu. Kamu ya, kalau libur mau kemana misal?
3: Kalau aku sih lebih menghabiskan diri di rumah.
2: Menghabiskan diri ya.
3: Menghabiskan diri waktu. Untuk waktu. Ya, yeah, yeah, gitu maksudnya. Jangan dipotong-potong.
2: Untuk waktu itu tetap gak paham lo bang.
3: Menghabiskan waktu untuk diri, gitu yeah, ya. Kalau aku di rumah aja, rebahan, gitu-gitu doang. Kalau kamu?
2: Kalau Njan mancing.
3: Mancing. Yeah. Masih dengan mancingnya itu.
2: Iya. Yeah.
3: Emang seberapa pemancing sih kamu?
2: Duh, kamu gak tahu lagunya bang?
3: Gak tahu.
2: Sentek danga.
3: Di kespel danga. Tahu. Emang terakhir mancing kapan?
2: Siap nembak
3: ya.
2: SMP.
3: SMP apaan?
2: Gak waktu kuliah dulu.
3: Udah lama Jan.
2: Iya sih.
3: Emang di rumah ada pancing?
2: Ada dua, satunya dibawa saudara, tinggal satu di rumah. Pancing yang kerean itu loh bro, tau gak bro?
3: Yang
2: puteran itu loh.
3: Yang puteran.
2: Iya, bukan yang bebek. Kalau yang bebek kan gak pakai puteran, yang bisa di apa masukin ke dalam.
3: Itu. Dari bahasa Anda saja tidak pemancing sekali.
2: Apa ya,
3: pancing
2: namanya,
3: bebek.
2: Yang panjang banget itu loh.
3: Tegek.
2: Tetap gak paham. Bang. Beda tempat bang.
3: Beda tempat. Maksudnya kayak yang panjang aja gitu ya, yang 2 meter.
2: Nyelek. Tahu kalau misal mancing gitu yang paling apa namanya disukai itu apa sih bang dari mancing bang?
3: Kan,
2: katanya kan
3: ih mutu banget ya.
2: Enggak, katanya kamu kan pemancing mania gitu.
3: Nah,
2: kalau orang yang suka mancing itu apa enaknya mancing itu apa?
3: Ketenangan.
2: Di mana?
3: Ketenangan, bro.
2: Di rumah, bang.
3: Ya enggak lah, di tengah-tengah danau lagi, tengah-tengah tambak juga.
2: Kalau gitu suka mancing kenapa?
3: Kenapa?
2: Karena ibaratnya tuh kalau misal kamu punya pacar gitu ya, terus lama gak ketemu gitu,
3: jangan
2: sekali ketemu, sekalinya ketemu itu kayak seneng banget gitu.
3: Oh,
2: penantian berharga nih. Sama kayak mancing bro, mancing tuh kamu nunggu lama tapi sekalinya strike itu kayak seneng banget.
3: Oh, nunggunya di situ.
2: Iya, jadi kan lama tuh tapi sekalinya gondol.
3: Sekalinya menggondol,
2: ikannya tuh langsung apa namanya nyamber ke umpan gitu ya, itu rasanya tuh kayak langsung seneng gitu, langsung
3: happy-nya banget ya.
2: Disentek danga gitu langsung.
3: Tapi kalau misalkan boncos gimana?
2: Boncos itu apa?
3: Enggak, kadang-kadang kan mancing 2 jam masih oke, 3 jam, 4 jam udah mulai kayak resah, 5 jam, 6
2: indah
3: jam.
2: Indah spot lah.
3: Oke. Enggak, kalau misalkan udah terlanjur nyewa di situ 8 jam gimana?
2: Maksudnya ganti spot, enggak.
3: Oh, enggak di sini aja gitu.
2: Sama di pinggir kanan. Nah, ini di pinggir
3: kiri,
2: di pinggir warung.
3: Melipir jatuhnya gitu ya. Dan selain memancing apa Jan?
2: Selain memancing Jan nge-game, hobinya nge-game.
3: Nge-game. Kalau di rumah enaknya ngapain ya? Dengerin Pro 2 kali ya.
2: Iya dong.
3: Salah satunya.
2: Tapi kalau dari Kak Ilham sih karena dia gamer sejati, ya, mumpung liburan gini dia langsung top up game di
3: berapa juta?
2: Di Steam.
3: Berapa juta?
2: Dia baru aja habis apa namanya beli game Amazing Spider-Man 2.
3: Wih, itu tuh mahal gak sih kalau officialnya?
2: Karena nih gamenya keluaran 2025 ya, jadi sekarang udah turun. Kalau Resident Evil 9 kan harganya mahal tuh.
3: Game termahal apa Jan? Yang for PC?
2: Banyak bro, ada yang baru rilis ini ya, FC
3: Barcelona.
2: FC bukan. FC Mobile. FC 2026.
3: Yang bola.
2: EA Sport.
3: Ya, itu tuh mahal.
2: 1 jutaan
3: masih. 1 jutaan.
2: 9 sekarang udah turun sih jadi 900. Kalau yang masih Spider-Man ini masih 800.
3: Tapi worth it gak sih beli game tuh?
2: Iya, kalau kamu gamer sejati ya worth it aja bang, game ori bang.
3: Enggak, sebagai orang yang ya udah nge-game seadanya waktu aja gitu. Kira-kira worth it gak untuk ya, beli game?
2: Ya tergantung orangnya sih bang. Kalau duitnya banyak terus suka nge-game, pas libur itu biasa kan memanfaatnya kan kayak gitu.
3: Game yang semua orang bisa main apaan? Maksudnya yang enggak susah-susah banget tapi kayaknya seru nih gitu. Ada rekomendasi enggak? Mungkin teman Pro 2 juga ya, beli kali ya.
2: Split screen, Bang, multiplayer gitu, Bang.
3: Yang sendirian
2: Resident Evil.
3: Resident Evil. Susah. Yang gampang-gampang aja maksudnya kayak
2: apa ya, Bang ya?
3: Semua orang gampang, bisa.
2: Gampang kalau pernah main PS ya tetap susah, Bang.
3: Iya.
2: Sebenarnya bisa aja. Kan ada mode easy, ada mode medium, hard.
3: Game yang Xbox paling aku kurang suka adalah yang habis sih kartun Rabbit kemarin yang main PS.
2: Oh, The Rabbits.
3: The Rabbits. Ya, dia tuh kayak itu game masa gitu doang.
2: Game namanya itu. Ternyata ada game tersembunyi ya.
3: Iya, iya. Gitu. Tapi kalau misalkan kamu emang hobinya main game, teman berdua, ya sama, jangan sampai lupa waktu lah, ya, maksudnya
2: lupa diri lah.
3: Lupa diri, maksudnya mandi ya mandi, makan lagi, makan.
2: Biasanya abis main Spider-Man keluar rumah langsung orang-orang tiba-tiba dijaringin.
3: Gak usah, halusinasi namanya, Mas. Ya udah deh.
2: Jangan main abis main Resident Evil gitu ya. Keluar rumah aja langsung bawa senapan. Ada orang lewat langsung jangan tembak. Langsung jangan kirain zombie.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhinata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Kevin Azaro, Google Student Ambassador 2026. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.
2: Teman berdua udah mau jam 7 ya.
3: Oke.
2: Itu artinya kita cuma sampai sini aja buat teman kamu di sore ceria.
3: Dan habis ini ada Echa Joyanti yang bakal nemenin kamu.
2: Jam 10 nah, ditambah 2 jam lagi
3: jadi jam 12 malam.
2: Oke.
3: Habis ini kita main PS mau padel mau apa terserah kita. Pokoknya habis ini jangan kemana-mana. Teman berdua ada music live chat bro.
2: Gimana ada ini tanggal merah?
3: Oh nggak ada ya, nggak ada. Ya udah kita pasrahkan ke Echa Jayanti saja dijaga.
2: Karena kita jadi terus di Pro2FM teman
3: terbaik kamu.

0: my God, I feel invincible.
1: Hai teman Pro 2, aku Bella,
2: aku Valen,
1: kami dari Teknik Instrumentasi ITS. Jangan lupa dengerin Sore

0: Kamu punya bakat jadi seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.
1: Hai teman Pro 2,
2: aku Bella,
3: aku Valen,
1: kami dari Teknik Instrumentasi ITS.
2: Jangan lupa dengerin

0: Baru aja kamu dengerin Sore Ceria.
1: Bikin sore kamu lebih berwarna. Pagi-pagi udah gak mood, gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang. Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Prodi FM, teman terbaik kamu. Kabar dari comebacknya IOY di momen anniversary ke-10 di 2026 ini benar-benar di luar dugaan ya. Sempat didakuin dan dianggap telat, ternyata mereka justru berhasil bikin gebrakan besar di dunia K-pop ya. Lagu terbaru mereka langsung meroket di chart, dan ini terbukti kalau nama IOY masih punya tempat yang spesial di hati para fans gitu ya. Yang bikin paling menarik di balik kesuksesan ini ternyata ada pengorbanan, dan mereka milih untuk kembali ke panggung demi nostalgia, kebersama dan fans yang udah nunggu lama banget. Jadi walhasil comebacknya ini malah jadi bikin heboh meski disebut sebagai proyek yang merugi. Oh, is it real? Dan waktu pertama ngerilis lagu Enif mereka, suddenly respon orang-orang biasa banget. Chart juga gak langsung naik, jadi banyak yang mikir popularitasnya udah redup ya. Tapi semua berubah pas mereka mulai tampil live, dan penampilan mereka terasa solid dan chemistry-nya juga masih oke banget. Setuju gak kamu? Apakah kamu termasuk jadi salah satu fansnya? Wow, semangat, pasti happy banget ya. Idolnya comeback.

0: Eh, ada radio nih. Coba dengerin ah. Lah, kok ada AM? FM? Bedanya apa ya?
1: Heh, lagi ngapain sih? Kok serius banget?
0: Iya nih, mau dengerin radio tapi kok ini ada tulisannya AM lah, FM lah. Apa sih? Gak ngerti?
1: Oh, ya jelas beda lah saluran AM sama FM. FM tuh salurannya lebih tahan cuaca dan kualitas suaranya lebih bagus. Kalau saluran AM, jangkauannya yang lebih luas. Nah itu makanya saluran radio FM pakai pemancar yang lebih tinggi dari saluran radio AM.
0: Wih, emang sih paling radio nih. Ya udah buruan cariin frekuensi yang muterin lagu paling asik.

Anak Koperasi Merah Putih lagi sering disebut-sebut di berbagai forum nih. Ada yang optimis kalau ini bisa mendorong usaha kecil naik kelas. Ada juga yang masih nunggu bukti realisasinya.

0: Oke, buat kamu yang suka jejepangan, ada festival merah-merah anime Jepang, MMAJ, yang resmi hadir sebagai perayaan besar budaya populer Jepang di tanah air. Dan acara ini bukan sekedar penghiburan ya, tapi wujud nyata dari pengakuan para pelaku industri kreatif Jepang terhadap potensi pasar Indonesia yang luar biasa gede banget. Dan setelah sukses diselenggarakan di India selama 2 tahun terakhir, penyelenggara saatnya ngebawa optimisme tinggi ke Jakarta. Dan ini didasari sama kemiripan karakteristik dengan pasar India, yaitu jumlah populasi yang masif dan kehadiran generasi muda yang sangat energik terus berpengaruh. Oke lah kalau populasinya yang lain gak mau gak mau disamain. Di tengah situasi global yang gak stabil, festival ini ngusung misi mulia untuk ngasih dukungan moral buat masyarakat lewat pesan perdamaian dunia. Dan pilar utama MMAJ 2026 ini komitmennya untuk nyajiin konten atau intellectual property yang sepenuhnya asli original dari Jepang gitu. Tuh, apakah kamu termasuk yang suka jejepangan? Boleh, gak apa-apa suka sejejepangan. Mau wibu kek, mau apa, boleh banget. Pokoknya jadi wibu yang apa ya, wibu yang bersertifikasi SNI yang gak aneh-aneh, yang gak nerd gitu. Tapi wibu tetap nerd sih. Tapi ya maksudnya yang ini ya, positif-positif aja gitu ya. Pokoknya apapun segala yang positif harus tetap kita dukung.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95

apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, ada di antara kamu yang sekarang ini mulai apa ya, agak-agak bosen online, dan setiap hari emang ya kita dipaksa untuk natap layar, mulai dari urusan tugas, kerjaan, sampai hiburan yang gak ada habisnya di media sosial. Apapun itu, mau TikTok, Instagram, atau apapun, Facebook dan sebagainya. Fenomena digital burnout ini ada beneran ya, nyata gitu, dan banyak dari kamu mungkin ngerasa kalau hidup cuma sekedar ada di dunia maya. Akhirnya ada tren hobi analog ini lagi naik daun karena banyak yang butuh pelarian dari hiruk pikuknya internet ya. Kalau kamu terus-terusan ngebiarin diri terjebak dalam siklus doom scrolling, ini kesehatan mental bakal keganggu sih ya. Dan gak ada salahnya kembali ngebangun koneksi dengan lebih baik, dengan realitas, dengan hobi analog, dan cari tahu kenapa sekarang banyak ya orang-orang malah asik main kamera tuh stel atau rajin nulis buku. Kemarin aja pas scroll-scroll tuh ada yang ini loh, ada yang udah mulai lagi gak pakai TWS, pakai ini apa, kayak headphone yang vintage-vintage gitulah. Apakah termasuk juga kamu? Nah, ternyata balik lagi ke hobi analog tuh gak cuman sekedar estetika. Ada alasannya. Mungkin salah satu dua tiganya kamu butuh nemuin alasan dulu. Abis ini ya, kamu gak suka mana-mana.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin, mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
1: Oh, gitu ya?
2: Sama tuh, kayak muka

Sevina Zahra, Google Student Ambassador 2026. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: turnamen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikutin serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Oke, teman Pro 2, mungkin beberapa dari kamu tuh kayak ngerasa jenuh ya, karena seharian menatap layar itu juga capek gitu kan, dan bikin mata perih juga gitu kan. Di mana blue light atau cahaya biru ini memang annoying ya kalau dilihat lama-lama gitu. Jadi gak ada salahnya kalau misalnya kamu detox atau yaitu geser move ke ini, ke analog, atau ya hobi-hobi analog. Terus juga sekarang gak cukup buat dilihat doang ya. Kadang kita tuh nyari kepuasan dari benda fisik yang bisa dipegang dan lain sebagainya. Kayak yang tadi Aca bilang, kalau kita balik lagi ke kamera-kamera jadul, kamera-kamera tustel yang ada raw filmnya, ada negatif filmnya, mungkin sebagian dari teman Pro 2 gak tahu kalau ada dulu kamera tuh yang ada pakai negatif film gitu. Nah, boleh dicari yang kayak gimana sih gitu. Kalau dijabarin sama aja, diceritain, waduh bisa lama. Terus juga kalau kita punya kesukaan yang analog, non dunia maya, itu bisa bikin kita tuh bisa belajar sabar lewat proses yang ini loh, slow gitu, slow. Bukan apa-apa teman Pro 2, kan lebih yang gak instan gitu. Kalau misalnya kita hanya di media sosial, hanya di dunia maya kan, terima jadi kayak gitu ya, langsung ada hasilnya gitu. Tapi kalau misalnya enggak, ya harus belajar sabar gitu. Kamu bisa sabar enggak orangnya?

0: juga gaji bulan ini.
1: Lah terus?
0: Mau beli skincare, healing ke Bali. Kayaknya bakal seru banget nih.
1: Nabung, jangan lupa.
0: Buat apa sih Bu nabung? Kan aku juga masih muda. Wajar dong uang gajiku buat kebutuhan dan kesenangan aku sendiri.
1: Emang kamu gak mau mempersiapkan masa depan kamu? Saran ibu sih, mending kamu mulai investasi sejak dini. Dengan berinvestasi, kamu bisa merencanakan pendidikan anak, beli rumah impian, atau mempersiapkan pensiunan.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih apa kata ibu. Ya udah deh, aku janji bakalan nabung dan berinvestasi buat masa depan aku.
2: Mari mulai berinvestasi dari sekarang. Masa depan cerah ada di tangan kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2FM, teman terbaik kamu.

masih di Prode FM, saatnya kita penutup hari cerita-ceritaan seru. Abis ini kamu cek Gidot ya di media sosialnya Prode FM. Udah aja spill tuh, ya udah, tetap di sini aja.

Piala Dunia 2026 punya banyak hal yang bikin penasaran. Bisa jadi ini panggung terakhir buat legenda besar kayak Messi dan juga Ronaldo loh. Tentu aja, ini momen yang gak mau dilewatin para fans sepak bola. Teknologi yang dipakai juga makin canggih. VAR bakal dikembangin dengan tampilan lebih visual buat ngebantu keputusan makin akurat di lapangan. Dan ini yang bikin melongo. Harga tiket final disebut-sebut tembus angka fantastis dan jadi salah satu termahal sepanjang sejarah Piala Dunia. Artinya satu hal, euforia tahun ini bakal lebih besar, lebih panas, dan penuh momen yang sulit dilupain. Mau update cepat dengan bahasan yang relate? Stay di Pro 2 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

bukan musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

pergerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

Di awal bulan Juni, awal bulan banget ya. Dan Eca kali ini pengen ngajakin teman Pro 2 buat apa hayo? Buat ya sharing-sharing lah ya. Di awal bulan pasti banyak harapan baru yang mungkin kamu gantung. Harapan-harapan baru yang kamu pengenin bisa terwujud. Nah, mumpung lagi awal bulan, terus lagi semangat-semangatnya menyambut awal bulan, kira-kira di Juni ini kamu harapan paling besar atau ya harapan yang gede banget kamu gantung di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa itu apa? Langsung gabungan sama Aja sekarang juga ya di cerita penutup hari.

0: punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinetsurabaya@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.
1: Esensi buku Produa RRI Surabaya. Setiap hari kita berhadapan dengan situasi di mana kita harus melakukan negosiasi. Karena itu, kepiawaian bernegosiasi merupakan prasyarat mutlak bagi kesuksesan kita di bidang apapun, dalam kehidupan berkeluarga,

dalam berkomunikasi dan membangun hubungan. Dan inilah saat yang tepat untuk mengasah keterampilan negosiasi kita. Pertama, Dawson memandang bahwa kesuksesan dimulai dengan pengetahuan tentang apa yang kita inginkan. Sebelum memasuki meja perundingan, kita harus mengenali tujuan dan batasan kita dengan jelas. Identifikasi keinginanmu, tetapkan target yang realistis, dan tentukan pilihan alternatif yang siap kamu terapkan jika negosiasi tidak berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, penting untuk memahami pihak lain. Gunakan empati dan pengertian terhadap perspektif dan kebutuhan mereka. Generasi muda sering memiliki kepekaan sosial yang kuat. Manfaatkan hal itu untuk membangun hubungan positif dengan pihak lain. Jalin hubungan yang baik sejak awal, dan ini akan membantu dalam menghasilkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Kreativitas adalah kunci. Generasi muda cenderung memiliki ide-ide segar dan kreatif. Manfaatkan keinovatifanmu dalam mencari solusi yang sama.

solusi yang baik. Fleksibilitas adalah kekuatan. Jadi bersiaplah untuk merespon situasi yang tidak terduga dengan kepala dingin dan solusi yang memadai. Selain itu, Dawson menekankan bahwa komunikasi yang efektif adalah pondasi negosiasi yang sukses. Gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan persuasif. Generasi muda cenderung memiliki kemahiran komunikasi yang baik, terutama dalam teknologi. Manfaatkan kecakapan ini untuk menyampaikan pesanmu dengan jelas dan meyakinkan. Terakhir,

0: keuntungan besar. Lakukan penelitian dan evaluasi risiko dengan bijak, namun jangan ragu untuk keluar dari zona nyamanmu. Teman Pro 2, itulah esensi buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dawson. Teruslah belajar, berkembang, dan mengasah kemampuan negosiasimu untuk mencapai impian dan tujuan hidupmu. Selamat bernegosiasi dan sukses ya Teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.

bertanya dari mana berita yang kita baca berasal. Nah, biasanya informasi diperoleh dari narasumber, lalu dicek kembali oleh wartawan. Langkah ini penting supaya informasi yang disampaikan sesuai fakta. Apalagi sekarang informasi palsu mudah tersebar di berbagai media sosial. Karena itu, pers berperan membantu masyarakat mendapat informasi yang benar. Thanks for listening.

0: Masih di Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo ada Dipa yang kali ini sih pengen dapat tiket konser. Oke, baiklah. Konser yang mana nih? Soalnya banyak banget konser di deket-deket ini gitu ya. Maksudnya sale-nya gitu. Konsernya sih ntar, udah di tiketnya udah dijual dari sekarang. Thank you Dipa. Terus dari Black, katanya Black sih apa ini, bahagia aja deh kak gitu. Wah, bahagia kamu yang kayak gimana? Sederhana enggak? Ada Shop Semi. Kalau katanya si Shop Semi pengen ganti handphone. Oke, baiklah. Satu lagi deh dari Jessica. Jessica katanya dia pengen apa nih ya? Pengen, oh iya iya iya ya, punya gebetan baru. Baiklah. Ya udah, apapun kepengenan kamu di Juni ini semoga terwujud. Yang belum ikutan gabungan, kira-kira kepengenan terbesar atau harapan terbesar kamu di bulan Juni itu apa, teman Pro 2? Langsung gabungan sekarang juga.
1: Pro 2 FM.

0: Gimana sih kamu? Kerjaan gini aja gak becus ngerjainnya. Kamu tuh mau saya pecat.
1: Kan sudah benar, Bu. Apalagi yang kurang?
0: Pokoknya saya kurang puas. Kamu gak boleh pulang. Ayo revisi.
1: Ibu tinggal bilang yang mana yang kurang. Nanti saya perbaikin. Kalau enggak, saya enggak akan perbaikin.
0: Loh, kok kamu bantah?
1: Ibu itu pimpinan di sini loh. Kan tugasnya kasih solusi, enggak sekedar marah-marah.
0: Iya juga ya. Benar juga. Solusinya apa?
2: Yaudah, besok aku aja yang beritahu kekurangannya.
3: Kamu lagi dengerin musik-musik seru di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Oke, okay, teman Pro 2, harapan aku di bulan Juni ini kalau dari Lara ya, semoga kita semua enggak hanya jadi warga negara yang baik tapi juga jadi hamba Allah yang taat katanya. Semoga negeri ini senantiasa dikasih keberkahan, aman, damai, dan tiap langkah kecil untuk kebaikan sekecil apapun itu tetap jadi bagian dari usaha atau ikhtiar ngebangun Indonesia yang lebih bermartabat, adil, dan lebih diridhoi sama Allah. Amin. Merdeka ya. Merdeka. Thank you. Buat siapa tadi? Lara yang sudah ikutan gabungan. Ya udah deh, buat yang belum masih aja tungguin ya. Masih cuma cukup lumayan lama waktu kita sampai dari jam 11 malam. We have Tata, korbanmu.

0: pers ya. Di lapangan ceritanya soal akses kerja, harga kebutuhan pokok, dan peluang usaha yang realistis. Sekarang pendekatannya banyak pakai data terpadu supaya bantuan dan program nggak salah sasaran. Ada juga pelatihan keterampilan dan dukungan modal biar masyarakat bisa punya penghasilan tetap. Tantangannya tetap ada, terutama soal pemerataan dan pengawasan. Karena target akhirnya jelas, makin banyak orang naik kelas ekonomi dan makin sedikit yang tertinggal.
1: Jam segini enaknya lapo yo. Dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil rebahan dan nikmati lagu-lagu Joskan.

Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Thank you banget buat yang udah ikutan gabungan. Ada Kevin yang kali ini dia pengen cukup duit aja deh Kak harapannya. Oke, ada juga Seifudinov katanya. Apa ini harapan terbesarnya dikasih sehat aja. Amin, itu yang nomor satu ya. Ada Zuba. Ada Zuba yang katanya sih pengen pengen banyak duit aja. Oke, baiklah. Kalau teman Pro 2 kira-kira harapannya yang paling gede di bulan Juni iya benar. Di bulan Juni apa? Langsung gabungan sekarang juga.

Nomor 2, perhatian dari orang tua itu sangat penting kita dapetin, sehingga seorang anak jalanan yang sangat menginginkan kasih sayang serta perhatian dari orang tua tersebut tidak mereka dapatkan. Karena mereka telah bercerai dan hal itu bisa menyebabkan sang anak jadi anak jalanan yang harus mempertahankan hidupnya. Dalam lagu ini tergambar betapa dalamnya perasaan terhadap kesendirian seseorang dan rasa kehilangan yang begitu mendalam yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Langsung saja kita dengerin lagu dari Last Child yang berjudul Diary Depresiku.

0: Waktunya kentongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rumah

Oke, teman Periode 2, saya ucapin selamat malam buat yang udah ikutan gabungan. Ada Rafid yang dia pengen harapan terbesar adalah apa ini? Sekolah lancar aja deh, amin. Ada Reica. Reica yang dia lagi ngajuin judul, semoga ACC, waduh amin. Ada juga siapa ini ya, ada Etankar, Ethan, apa Ethan ini ya, Ethan kali ya, oke Ethan. Kalau Ethan pengen punya banyak duit aja, oke. Ini posisi pertama memang duit ya. Ya udah, kalau teman Periode 2 kira-kira apa masih ada sisa waktu kita ya di bulan Juni, awal bulan ini banget. Kira-kira kamu harapan terbesar apa sih yang kamu gantungkan, Cela, di langit? Waduh, ya udah langsung ikutan sekarang juga ya di cerita penutup hari.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Teman terbaik kamu.
4: FM.

Memang berat melangkah seperti tak tahu arah, menyadari usia tak lagi muda, ditekan sana sini dibandingkan dengan yang menang duluan. Tak apa, tiap orang punya jalannya masing-masing. Tidak usah ikut arus, majulah tanpa lupa bahwa dirimu juga perlu diurus.

0: Oke, teman Pro 2, kayaknya waktunya cerminan kamu di cerita penutup hari harus sudah dulu ya, karena kita akan geser ke Just More Music. Banyak lagu-lagu enak persembahan dari Pro 2 FM yang bisa kamu nikmatin abis ini. Thank you banget yang udah ikutan gabungan. Have a nice day ya. Selamat beristirahat, yang mau istirahat, yang mau aktivitas, lanjut gaspol sambil ditemenin sama Pro 2 FM.
1: Kamu punya bakat jadi seorang penyiar, atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.

0: Pada umumnya, lemon punya rasa yang sangat asam. Tapi di balik rasa asamnya, menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain, lemon kaya akan vitamin C dan antioksidan. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung proses penyembuhan. Lemon juga mampu meningkatkan imunitas sehingga tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Lemon dapat membantu menjaga berat badan. Dilansir dari Headline, lemon mengandung serat pektin, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu mengontrol rasa lapar. Kemudian, lemon juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Dalam satu buah lemon yang sudah dikupas, terkandung sekitar 53 mg vitamin C, jumlah yang setara dengan hampir 60% dari kebutuhan harian yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Lemon juga membantu mencegah anemia. Kandungan vitamin C dan asam sitrat di dalam lemon terbukti dapat membantu tubuh menyerap zat besi non-hem, yaitu jenis zat besi yang berasal dari tumbuhan dan biasanya sulit diserap secara optimal oleh sistem pencernaan. Teman Pro 2, tahu nggak kalau lemon juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal? Asam sitrat dalam lemon bukan hanya bekerja mencegah pembentukan batu ginjal baru, tapi juga dipercaya dapat membantu mencegah batu ginjal berukuran kecil, sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama urin.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Mau kemana? Sini aja. Ini loh, ada lagu-lagu super enak di More Music.

92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngutarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal ngerelate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp ke 081 9.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Program Madya Surabaya mengudara pada edisi hari ini 1 Juni 2026. Dan dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa, tanggal 2 Juni 2026. Dari Jalan Pemuda 82 hingga 90 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat pagi, good morning teman Pro 2. Gimana kabar kamu pagi ini? Udah mulai persiapan ya kan? Sehat? Harus sehat dong. Karena Pro 2 FM alhamdulillah ya, bisa kembali nemenin kamu dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti dengan berbagai program yang sudah kita siapin spesial buat kamu. Ada sepada, selamat pagi teman Pro 2. Santai siang, sore ceria, dan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Nanti di Spada ya, bakal ditemenin sama aku Rianita teman Pro 2 sampai jam 10 pagi nanti, untuk menemani pagi kamu yang masih cukup buta ini ya kan. Lagu-lagu super enak bakal nemenin kamu nih sampai jam 6 pagi, tentunya teman Pro 2 di Mure Music. Makanya kamu yang mungkin belum mandi, buruan bangun ya, udah ditemenin sama lagu-lagu yang super enak. Jadi kamu harus stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dispendik Surabaya berencana wajibkan sekolah berbahasa Jawa setiap hari Kamis. Wah, keren ini. Harus terrealisasikan pokoknya.
1: Iya, kemarin aku juga udah baca infonya sih. Emang perlu banget untuk memperkenalkan dan mempraktekkan bahasa Jawa, terutama krama inggil sama anak-anak zaman sekarang.
0: Iya sih, apalagi bahasa Jawa ini kan juga identitas kita sebagai wong Jawa. Jadi harus bisa dipertahankan dan dilestarikan. Jangan sampai bahasa Jawa khususnya kromo inggil ini tuh musnah.
1: Halah, kayak kamu sendiri bisa kromo inggil aja.
0: Loh, ojo ngenyek. Isok yo aku, Bapak Sare kulo siram.

Waktunya kentongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman kedua, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.
2: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak.

punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp ke

Pukul 6 pagi saatnya Info Pro 2 bersama saya Rianita. Informasi yang pertama, PT KAI Daup 8 Surabaya melakukan perawatan jalur rel di perlintasan sebidang di jalur perlintasan langsung CPL Hulu Petak Jalan antara Stasiun Lamongan, Stasiun Duduk, Gresik dalam rangka menjaga keselamatan dan keandalan operasional perjalanan kereta api. Pekerjaan perawatan tersebut dilaksanakan selama 5 hari, mulai tanggal 1 hingga 5 Juni 2026. Perawatan ini merupakan bagian dari program pemeliharaan infrastruktur yang rutin dilakukan KAI untuk memastikan kondisi jalur rel tetap dalam kondisi optimal sehingga mampu mendukung operasional perjalanan kereta api yang selamat, aman, nyaman, dan tepat waktu.

0: Informasi yang kedua, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BKN Nanik Sudaryati Deyang menginstruksikan seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kabupaten Magetan untuk meningkatkan penyerapan hasil pertanian dan peternakan lokal. Hal ini digunakan untuk membantu menstabilkan harga komoditas yang mengalami penurunan di tingkat produsen. Nanik mengatakan BGN telah melakukan intervensi sejak 2 pekan terakhir setelah harga telur di tingkat peternak mengalami penurunan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah meminta SPPG meningkatkan penggunaan telur dalam menu program makan bergizi gratis MBG. Informasi yang terakhir, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur menghasilkan 7 ton sampah sehari. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup DLH Lumajang, Agus Rahman Razak, mengatakan saat ini ada sebanyak 55 dapur MBG yang beroperasi. Setiap dapur secara rata-rata dapat menghasilkan sampah baru sebanyak 128 kg. Menurutnya, keberadaan dapur MBG di Lumajang bisa menyumbang sampah baru 3-4% setiap hari. Sebagai informasi, sebelum ada dapur MBG, sampah yang dihasilkan dari rumah tangga dan perkantoran di Lumajang berkisar 200 ton per hari. Demikian informasi Pro 2 bersama saya, Rianita.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2. Thanks for listening.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Masih di Spada nih. Selamat pagi teman Pro 2 barengan sama aku Rianita di sini. Gimana kabar kamu hari ini teman Pro 2? Apa yang kamu paling syukuri ini di pagi ini? Kalau hari ini jadi hari terbaikmu, apa yang ingin terjadi teman Pro 2? Hayo. Karena memang bangun pagi itu kebutuhan ya. Atau malah jadi perjuangan nih di pagi-pagi kayak begini. Apapun pokoknya aktivitas kamu, yang penting kamu harus selalu stay tune terus di Pro 2 FM. Karena apa? Karena lagu-lagu enak bakal nemenin aktivitas kamu teman Pro 2. Untuk apa? Untuk menjadi penghibur di aktivitas kamu ya kan. Karena lagu-lagunya di Pro 2 FM ya pastinya jelas ya enak-enak dong. Oke deh teman Pro 2, nanti aku bakal balik lagi. Aku juga punya segudang informasi buat kamu teman Pro 2. Jadi stay tune terus di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, kamu tahu nggak sih negara dengan gelar juara terbanyak di ajang Piala Dunia FIFA adalah Brasil. Tim Samba berhasil mengoleksi 5 trofi juara dunia, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Prestasi ini menjadikan Brasil sebagai raja sepak bola dunia hingga saat ini. Hebatnya lagi, Brasil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak turnamen ini diadakan pertama kali tahun 1930. Konsistensi ini membuat mereka jadi salah satu tim paling disegani sepanjang sejarah. Di bawah Brasil, ada Jerman dan Italia yang sama-sama mengoleksi 4 gelar juara. Sementara Argentina kini menyusul dengan 3 trofi. Setelah menjuarai Piala Dunia 2022, jadi penasaran nih teman Pro 2, siapa ya yang akan jadi juara Piala Dunia 2026 kali ini? Pantengin terus halftime di Pro 2 RRI Surabaya karena bakalan banyak banget info unik dan trivia menarik yang bakalan kamu dengerin. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Surabaya Garo Pro 2 FM kepacut es rumah 95,2.

Teman Pro 2, perlindungan anak di ruang digital udah jadi perhatian global. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mulai membatasi akses media sosial bagi anak. Sejumlah negara lain juga sudah menerapkan atau merancang kebijakan serupa dengan tujuan utama melindungi anak dari berbagai resiko di dunia digital. Langkah ini menegaskan bahwa menjaga anak di era digital bukan lagi hanya tanggung jawab orang tua. Negara juga hadir melalui regulasi untuk

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Lapa Pro 2 gak kerasa banget ya, udah jam 6:30 pagi nih. Ini saatnya aku, Rinita, harus kasih informasi seputar halu. Hanya satu lagu. Dan hari ini ya kan, tanggal 2 Juni 2026, artisnya adalah Dua Lipa. Lagi hangat-hangatnya dibicarakan ya kan, karena baru saja melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya. Dan Dua Lipa ini memang terkenal jadi musisi ya, yang gak hanya punya suara bagus tapi juga punya penampilan yang sangat cantik ya kan. Apalagi dia juga telah berkolaborasi dengan Blackpink ya kan. Ini benar-benar jadi makin menggemparkan nih musisi Dua Lipa nih, karena memang banyak banget prestasinya ya kan. Dan aku kasih 3 judul lagu dari Dua Lipa. Yang pertama yang featuring dengan Blackpink, Kiss and Make Up. Dan yang kedua ada Physical. Yang ketiga adalah Illusion. Jadi teman Pro 2 ya kan, pilih aja tuh dari 3 lagu dari Dua Lipa ini, mana nih yang paling banyak disukai teman-teman Pro 2 FM. Karena polling terbanyak bakal aku puterin lagunya jam 8 pagi nanti teman Pro 2. Jadi langsung cus ya, langsung pilih lagu favorit kamu yang mana dari 3 judul yang aku udah sebutin tadi. Yang pertama di Kiss and Make Up featuring dengan Blackpink, yang kedua Physical, dan yang ketiga adalah Illusion. Jadi kamu langsung aja vote ya di Instagramnya @pro2rrisby, karena aku udah bikin polling di situ. Dan juga yang mau polling by WhatsApp juga bisa di 0819080952 ya. Tinggal pilih aja 3 lagu ini, mana yang paling kamu suka teman Pro 2. Dan voting terbanyak bakal aku puterin jam 8 pagi nanti. Jadi langsung polling sekarang juga, aku tungguin.

0: lapar nih.
1: Ayo beli makan yuk.
0: Beli kemana?
1: Kesambelan biasanya aja.
0: Naik apa kesananya?
1: Jalan kaki aja lah, kan lumayan deket.
0: Aduh, mager aku kalau jalan. Lagian jauh tahu.
1: Ya udah, ayam geprek samping sini aja kalau gitu.
0: Kamu yang beli ya, aku mager nih.
1: Ini nih yang bikin Indonesia jadi negara paling mager di dunia. Masyarakatnya aja kayak kamu, apa-apa mager, ini itu males buat gerak.
0: Siapa yang bilang Indonesia jadi negara paling mager dunia?
1: Itu menurut para peneliti dari Stanford University, Amerika Serikat. Nah, penilaiannya itu dilihat dari rata-rata jumlah langkah kaki. Nah, hasil langkah kaki penduduk di Indonesia ini di bawah rata-rata langkah kaki penduduk dunia, yang dimana menghabiskan 4.961 langkah per hari. Terbukti juga, prevalensi obesitas di Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat pada 11 tahun terakhir. Ini diambil dari data riset kesehatan dasar atau RISKESDAS. Tuh, kamu mau badan kamu makin endut, terus susah jalan karena kebanyakan mager. Jalan kaki tuh banyak manfaatnya tahu, salah satunya ya untuk kesehatan kamu juga.
0: Eh, kamu ini kok nakut-nakutin aja? Yaudah, sini, aku yang beli, biar aku makin sehat.
1: Nah, ya gitu dong, gerak, gerak, gerak, jangan mager aja. Are Surabaya, Karo Pro 2 FM, kepacut es.

Ingatkan nih bahwa Pancasila bukan sekedar dasar negara, melainkan pedoman hidup berbangsa dan bernegara yang memuat nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Dan menurutnya profesi hukum memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan nilai-nilai itu benar-benar dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, terutama terkait akses terhadap keadilan. Gitu teman Pro 2. Oke, aku nanti bakal balik lagi ya. Dan aku kasih info seputar cuaca dan juga kondisi lalu lintas. Jadi buat kamu yang penasaran, gak usah ganti channel, di sini aja di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

ketinggalan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka. Oh,
1: no. Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Pagi yang enak itu bangun terus dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak buat kamu.

0: Crisis Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Teman Pro2, gak kerasa ya, udah jam 7 pagi ini. Ini saatnya aku, Rianita, harus kasih informasi ke kamu seputar cuaca dan juga kondisi lalu lintas saat ini. Dan aku akan kasih informasi cuaca terlebih dahulu ya, perakiran cuaca wilayah Jawa Timur dan sekitarnya hari ini, tanggal 2 Juni 2026 di pagi hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan. Malam hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan. Dan dini hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadinya kabut atau asap. Suhu udara 12 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 40 hingga 100% dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 32 km per hertz. Selanjutnya aku beralih ke informasi lalu lintas ya teman Pro2 ya. Lalu lintas di Jalan Legend S. Parman di Gedangan Sidoarjo ini ternyata padat merayap ya, kecepatan rata-rata 17 km per jam dengan waktu tempuhnya 7 menit. Lalu ada dari Jenderal Ahmad Yani Surabaya, ini juga terpantau sangat padat dengan kecepatan rata-rata 11 km per jam dengan waktu tempuh 5 menit. Jadi hati-hati ya teman Pro2 yang melintasi Jalan Ahmad Yani. Selanjutnya aku kasih informasi lagi, ada